Ya, kulapari kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Tengah tidak berdampak signifikan ya terhadap penerbangan di Bandara Cilikriwut hingga saat ini. Semua operasional penerbangan berjalan sesuai jadwal. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmana, kepada RRI membenarkan semua penerbangan saat ini masih sesuai jadwal serta tidak ada pengalihan penerbangan akibat kabut asap. Namun Imade Darmawan tidak menampik apabila pada tanggal 19 Agustus pagi hari jarak pandang mengalami penurunan. Jadi sempat terdampak kabut asap, operasional Bandara Cilikriwut kembali normal. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulap hari pada kesempatan pagi hari ini pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca edisi pagi hari ini ya. Dan kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, sama Kak Chandra sepertinya pagi hari ini ya.
2: Iya.
1: Baik, Kak Chandra, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca untuk pagi hari ini. Kak Chandra, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kulap hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dengan potensi udara kabur pada siang hari dan juga dini hari ataupun juga menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kulap hari diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas kulap hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Chandra atas informasi perkiraan cuacanya untuk pagi hari ini ya. Selamat pagi Kak Chandra, kembali bertugas ya. Demikian kulap hari informasi yang sudah disampaikan prakirawan BMKG terkait info cuaca di pagi hari ini ya. Dan kembali juga kami ajak kulap hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini untuk menemani aktivitas kulap hari semua. Selamat pagi, selamat menikmati hari libur nasionalnya di kesempatan pagi hari ini.

0: Kopi merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Yang juga.
2: Saya tidak jualan ini. Usahanya setutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Ya, gula hari beberapa waktu terakhir ini kabar tentang kondisi lingkungan dan kabut asap ini kembali menjadi perhatian ya. Di balik situasi tersebut, ada orang-orang yang setiap hari berada di garis depan untuk menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan ya. Mereka ini bukan sekedar datang ketika api muncul ya, gula hari para petugas pemadam dan tim penanganan kebakaran ini harus bekerja di tengah kondisi yang tidak mudah, menghadapi panas, asap, medan yang sulit, serta berbagai risiko selama menjalankan tugas. Nah, dedikasi mereka ini menjadi bagian penting ya gula hari dalam upaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan. Apa yang mereka lakukan ini bukan hanya tentang memadamkan api, tapi juga membantu melindungi masyarakat hutan, satwa dan lingkungan yang terdampak. Nah, gula hari ya, kita berharap semoga langit Kalimantan ini kembali cerah, udara kembali nyaman kita hirup, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang. Dan untuk seluruh petugas yang berada di garis depan, kita ucapkan terima kasih ya atas perjuangan dan pengabdiannya. Semoga setiap langkah yang dilakukan membawa keselamatan bagi banyak orang. Dan kita jaga lingkungan, kita jaga kesehatan, dan kita jaga Kalimantan bersama.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

pihak kepolisian resort kota Polresta Palangkaraya juga menggelar sholat istiqlal guna memperkuat ikhtiar secara lahir dan batin menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini sedang melanda pada wilayahnya. Sholat istiqlal digelar di Mapolresta Jalan Cerkriwut kilometer 3,5 Kota Palangkaraya, dihadiri oleh Kapolresta Kombes Pol Dedi Supriyadi bersama Wakapolresta dan para personil beragama Islam Senin 24 Agustus 2026. Jadi hadapi karhutla, Polresta Palangkaraya juga menggelar sholat istiqlal. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kabupaten Katingan memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: usahanya setutup, Bu?
1: Oh.
0: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
1: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
0: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
1: Uy, Ma, pun hayal sindeilah. Ikau mah hining radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
3: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pena mak. Menyiar kere kabar Kutak kita aja kau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangat ah mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Thank you.

Ya, gelap hari ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia ya. Penanganan tentu membutuhkan gerak cepat dan dukungan dari berbagai pihak. Apalagi kondisi karhutla bisa merubah dengan cepat sehingga armada penanganan harus siap dikerahkan sesuai kebutuhan. Nah, ada kabar terbaru nih dari Kementerian Perhubungan. Pemerintah menerbitkan izin khusus bagi pesawat udara asing yang telah terdaftar resmi untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan ya. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat yang memiliki registrasi asing untuk mendukung respon terhadap bencana. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menjelaskan, pesawat yang telah mendapatkan izin khusus tersebut dapat dipindahkan ke wilayah lain apabila terdapat daerah yang membutuhkan dukungan penanganan karhutla. Nah, kulap hari penanganan karhutla ini memang membutuhkan kerja bersama ya, mulai dari petugas darat hingga dukungan dari udara, dan semoga dengan koordinasi dengan kesiapsiagaan yang semakin baik, penanganan kebakaran bisa dilakukan lebih cepat dan berdampak terhadap masyarakat serta lingkungan dapat ditekan, dan untuk kita tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu waspada terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Ya, gula apa hari kalau mendengar Madura mungkin yang langsung terbayang adalah garam, kuliner khas dan budaya yang begitu kuat. Namun, Pulau Garam kini juga mulai mendapat perhatian dari sisi industri dan investasi di Jawa Timur. Salah satu kawasan yang tengah menjadi perhatian adalah Wiraraja Madura Industrial Estate. Meski kawasan industri ini belum berproses, sejumlah investor dari luar negeri disebut sudah menunjukkan minat untuk menanamkan modal. Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Madura, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja, sehingga masyarakat setempat memiliki lebih banyak peluang untuk bekerja di daerah sendiri. Nah, kulap hari menarik ya melihat bagaimana sebuah daerah ini terus berkembang dengan tetap membawa identitasnya. Madura yang dikenal sebagai Pulau Garam kini juga mulai membuka lembaran baru sebagai kawasan yang berpotensi menjadi pusat industri, dan semoga perkembangan ini nantinya benar-benar membawa peluang dan manfaat yang luas bagi masyarakat.

0: percintaan. Sementara untuk Kitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
2: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
3: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
2: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
3: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
1: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Battleship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direkam.

Ya, Gula Pari Farid Naparin selaku Wali Kota Palangkaraya mengusulkan penambahan anggaran kepada DPRD Kota Palangkaraya untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah setempat. Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai upaya penanganan kebakaran hingga memasuki musim hujan. Farid mengatakan kondisi karhutla di wilayah Kota Palangkaraya saat ini masih cukup parah ya. Sementara itu, anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD murni dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan penanganan, khususnya untuk mendukung kegiatan pemadaman di lapangan. Jadi Wali Kota Palangkaraya mengusulkan tambahan anggaran penanganan karhutla. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lebar Kutak Hitam. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Hitam jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Ponakan aku baru lahir minggu lalu. Lucu banget, tapi ibunya langsung sibuk ngatur jadwal vaksinasi.
2: Bagus dong, salah satunya pasti vaksin BCG kan? Buat pelindung dari TBC.
1: Iya bener, tapi emang TBC masih ada ya sekarang? Kan udah zaman modern begini.
2: Masih ada, Rin. Makanya benteng utamanya ya imunisasi sejak bayi. Plus kita yang dewasa wajib jaga gaya hidup bersih dan sirkulasi udara di rumah.
1: Oh, jadi vaksin itu ibarat kasih perisai sebelum mereka kenal dunia luar ya?
2: Tepat, lindungi mereka dulu biar masa depannya bisa bernapas lega.
0: Vaksinasi BCG adalah langkah awal melindungi buah hati dari bahaya TBC. Lengkapi imunisasi dasar, wujudkan Indonesia bebas TBC. Bersama kita cegah, lindungi generasi masa depan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: kadang terasa berat. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
1: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, kemarin Bupati Morong Raya Herius mengapresiasi penyelenggaraan mini turnamen olahraga domino yang digelar Olahraga Domino Nasional atau OREDO bersama dengan Kadin Morong Raya. Menurut Herius, kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan olahraga masyarakat, sekaligus mencari bibit atlet domino berprestasi. Turnamen digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Morong Raya ke-24 dan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Herius berharap ajang tersebut dapat mempererat silaturahmi sekaligus menjaring pemain potensial yang nantinya mampu mewakili Morong Raya dalam kompetisi tingkat daerah hingga nasional. Sementara itu, Sekretaris Orado Morong Raya Ahmad Syahliansyah mengatakan domino orado kini telah menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan dalam ajang PON. Ia menyebut pada Porprov Kalteng Oktober mendatang rencananya akan digelar eksibisi domino orado di Pangkalan Bun sebagai ajang uji coba. Mungkin kalau tadi berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

9,1 MHz ya, dari Potong 4 Palangkaraya. Dan iya, aku Lapari, selamat pagi nih ya di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Tentunya bersama saya Rizaldi yang akan menemani Kulapari di ruang dengar Kulapari ya di pukul 10 sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan diantaranya ya, hari ini akan ada program ya seperti biasa di hari Selasa ya. Kita akan ada program di pukul 10, yaitu sekarang informasi dan musik ya Kulapari ya, yang akan menemani Kulapari sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 11 akan ada program Teras UMKM. Kemudian juga akan ada info siang ya di pukul 12 untuk menemani waktu istirahat Kulapari. Dan kita lanjutkan di pukul 13 akan ada program Suara Budaya Nusantara ya. Kemudian juga akan ada program obrolan budaya di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya buat Kulapari, terima kasih telah bersama kami memilih RRI Pukul 4 Palangkaraya ya sebagai teman Kulapari hari ini di ruang dengar Kulapari yang sejak tadi sudah bergabung. Terima kasih, dan juga kami ucapkan selamat datang buat Kulapari yang baru bergabung mungkin ya di hari ini, hari Selasa pukul 10 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Kebetulan ya bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Rizaldi juga ucapkan selamat merayakan Maulid ya buat Kulapari yang menjalankan. Tentunya Kulapari jangan kemana-mana dulu ya untuk memulai kebersamaan kita, sambil kita putar nih lagu dari lagu Kalungut dari Suryadi ya, dengan judul Kalungut Kalimantan Tengah ya. Oke. Burung Punai Kulapari. Ini dia kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Rizaldi hadir di ruang dengar Anda dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini. Selama 10 menit ke depan kita akan meresapi satu pertanyaan penting. Sudahkah kita benar-benar mencintai Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari? Mendengar, jika kita menengok lembaran sejarah, peringatan Maulid Nabi pertama kali dirayakan secara kolosal pada masa dinasti Abbasiyah dan dipopulerkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kala itu, perayaan ini digelar bukan sekedar tradisi, melainkan sebagai strategi untuk membangkitkan kembali semangat persatuan dan cinta umat Islam kepada ajaran Rasulullah di tengah masa-masa sulit. Kini di Kalimantan Tengah, semangat itu terus terpelihara dari lantunan syair pujian kepada Nabi di Selau Surau hingga gema salawat di Masjid Palangkaraya. Suasana maulid selalu terasa hangat. Namun di balik semarak perayaan tahunan ini, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah cinta kita kepada Rasulullah sudah benar-benar tercermin dalam etika dan perilaku kita sehari-hari? Pertanyaan reflektif itu pernah diulas secara mendalam oleh Ustadz Muhammad Syahren dari Lembaga Dakwah dan Syiar Islam DKPRMI Kalimantan Tengah dalam sebuah khotbah yang disiarkan di RRI Palangkaraya. Beliau mengingatkan bahwa tolak ukur cinta kepada Nabi bukanlah seberapa riuh perayaan yang kita buat, melainkan seberapa jauh akhlak beliau tercermin dalam sikap kita. Mari kita simak kembali petikan khotbah Ustadz Muhammad Syahren berikut ini.
1: Bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, sahabatnya yang sangat mulia, itu beberapa sahabat beliau yang sangat dicintai, diantaranya ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan bahwasanya beruntunglah sesungguhnya kita hidup di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Sallam lagi, sangat beruntung lagi diantaranya umatku. Nah, ada umatku yang paling mulia di samping kalian, ada lagi umat yang paling mulia yaitu umatku di akhir zaman. Yang mana ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak melihat aku, mereka tidak bisa memandang aku, tetapi mereka mencintai aku. Nah, maka dari itu salah satunya adalah termasuk kita ini orang yang berada di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk membuktikan rasa cinta kita juga kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ada yang harus kita perhatikan dan harus kita kerjakan. Jadi ada beberapa bukti cinta. Kita langsung saja pada materi kita karena mengingat waktu. Nah, yang pertama adalah kalau kita ingin mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar kita konsekuensi adalah itu dengan ketaatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini bukti cinta kita. Tindakan seorang mukmin mengaku mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun masih banyak sekali perintah agama yang tidak ia kerjakan, masih banyak sekali larangan yang syariat-syariat yang dilakukan, maka itu termasuk orang yang mencintai. Nah, maka itulah kita berusaha bagaimana kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka cintai dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara melaksanakan perintahnya atau syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita? Man ahabbani falyastanna bisunnati wa man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahku. Dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dia dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sunnah-sunnah Rasulullah ini, apa yang pernah disyariatkan Rasulullah ini, kita sebagai umat yang benar-benar mencintai Rasulullah, maka harus benar-benar apa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus kita laksanakan.

Pesan yang sangat menyejukkan sekaligus menampar kita semua. Lantas, bagaimana pesan moral ini diterjemahkan oleh generasi muda di Palangkaraya? Apakah meneladani Rasulullah itu terasa berat bagi mahasiswa masa kini? Untuk menjawabnya, kawan kita Ruspan, seorang mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Palangkaraya, membagikan sudut pandangnya tentang bagaimana bukti cinta itu diwujudkan secara nyata di lingkungan kampus. Ini dia penuturan Ruspan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Hamdani sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tantangan terbesar menurut saya adalah menjaga akhlak ketika kita berada di tengah lingkungan yang sangat dinamis. Di kampus kita berinteraksi dengan banyak karakter, menghadapi tuntunan akademi, organisasi, media sosial, dan pergaulan. Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tentang mengetahui kisah beliau, tetapi bagaimana menerapkan kejujuran, kesabaran, rendah hati, menghargai orang lain, dan menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tantangannya adalah mengubah pengetahuan agama menjadi perilaku nyata. Tentang ayat yang menginspirasi, salah satu ayat yang sangat kuat adalah Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Ayat ini menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah atau teladan yang baik. Ayat ini mengingatkan bahwa mencintai Nabi tidak cukup hanya dengan mengungkapkan kecintaan secara lisan. Bentuk cinta yang nyata adalah berusaha mengikuti akhlak dan keteladanan beliau. Misal ketika Nabi mengajarkan kejujuran, maka kita berusaha jujur dalam mengerjakan tugas. Ketika beliau mengajarkan kasih sayang, kita menerapkannya dalam memperlakukan teman dan masyarakat. Langkah kecil yang realistis agar maulid tidak sekedar seremonial adalah menjadikan momentum maulid sebagai awal dari satu kebiasaan baik yang benar-benar dilakukan secara konsisten. Misal, mahasiswa membuat gerakan sederhana seperti satu hari satu hadis tentang akhlak Nabi, membiasakan saling menghargai di lingkungan kampus, berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, atau membuat kegiatan sosial setelah peringatan maulid. Dengan begitu, maulid bukan hanya acara sehari, tetapi menjadi pengingat untuk membawa nilai-nilai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kegiatan mahasiswa sehari-hari.
1: Wah, sudah masuk bulan maulid ya? Aku penasaran, tiap daerah di Indonesia pasti punya banyak cara unik untuk merayakannya ya?
2: Betul, di Banten ada panjang mulut, iring-iringan gunungan hasil bumi. Kalau Madura ada semaan al-barzanji, yang dibacakan semalaman penuh.
1: Asik banget, kalau di Aceh?
2: Di Aceh ada kanduri maulid, bahkan bersama ribuan orang. Sementara di Banjar, Kalimantan Selatan meriah dengan maulid Habsyi yang penuh salawat.
1: Wah, ternyata maulid Nabi bukan cuma ibadah, tapi juga ada budaya yang menyatukan kita ya.
2: Ya, itulah indahnya Nusantara.
1: Betul, beragam cara, tapi satu makna, cinta kepada Rasul.

Usman tadi membuktikan bahwa meneladani Nabi bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Nah, kerabat kerja RRI Palangkaraya juga sempat bertanya langsung ke beberapa kawan muda lainnya di Palangkaraya. Penasaran apa jawaban jujur mereka saat ditanya bagaimana cara mereka mengekspresikan cinta kepada Rasulullah. Yuk kita dengarkan suara mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masrul Maulana Pratama dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Palangkaraya, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2000 tahun lalu, sebuah peradaban diubah bukan dengan pedang, melainkan dengan keindahan akhlak. Mari kita jadikan momen ini bukan sekedar seremoni, tetapi transformasi nyata dalam bersikap dan bertutur kata sehari-hari. Karena sejatinya kebaikan lisan kita adalah cerminan keimanan kita. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Palangkaraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahani dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan momen ini untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam bersikap dan bertutur kata sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masya Allah, luar biasa sekali pandangan teman-teman muda kita. Pendengar, meneladani Nabi Muhammad SAW di era modern ini tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna dalam semalam. Ini adalah perjalanan belajar yang konsisten. Cinta itu patuh, cinta itu meniru, dan cinta itu membumi. Semoga peringatan Maulid Nabi tahun ini tidak berhenti di acara seremonial saja, tetapi membawa perubahan nyata pada cara kita bertutur kata dan bersikap sehari-hari. Saya Rizaldi, mewakili kerabat kerja RRI Palangkaraya, pamit undur diri. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa-apa, terus saja tadi kita dengarkan Majalah Udara ya, yang bertajuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita benar-benar mencintainya? Tentunya juga spesialnya bertepatan dengan hari Maulid ya, Maulid Nabi Muhammad hari ini di 26 Agustus 2026. Tentunya ya suasana kita hadirkan sedikit berbeda karena bertepatan dengan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dimana ya kulapar ya, Maulid ini menjadi kesempatan ya bagi umat Islam untuk kembali mengingat perjalanan dan juga keteladanan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga bagaimana nilai-nilai kebaikan yang beliau ajarkan bisa kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu adalah sikap yang saling menghormati di tengah kehidupan masyarakat yang beragam seperti di Kalimantan Tengah saat ini ya, menghargai perbedaan menjadi bagian penting untuk menjaga kerukunan. Kita bisa berbeda keyakinan, latar belakang, maupun kebiasaan, tetapi tetap bisa hidup berdampingan dengan saling menghargai. Momentum Maulid ini juga bisa menjadi pengingat ya untuk memperbaiki diri, mulai dari hal sederhana tentunya, seperti menjaga ucapan, bersikap jujur, membantu sesama, dan tidak mudah menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar atau hoax ya begitu ya. Nah, kulapari, semoga peringatan Maulid Nabi tahun ini tidak hanya menjadi sebuah momentum seremonial saja ya, tetapi juga membawa inspirasi untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya kulapari tetap bersama kami karena setelah ini masih ada informasi ringan ya, dan juga musik pilihan yang akan menemani aktivitas pagi hari kulapari. Dan ini dia kulapari sambil diputerin ya lagu dari Ling Ling Puput.

0: Jadi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Ayah, ayah sedang apa?
3: Oh, anak ayah sudah bangun ya. Ayah sedang menanam pohon.
2: Buat apa ayah menanam pohon?
3: Ayah, tanam pohon ini bertujuan untuk membersihkan udara. Pohonnya untuk penyaring udara di bumi dengan daun batangnya. Pohonnya juga penyerap gas dan komponen berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen, sehingga udara lebih bersih. Juga mencegah banjir.
2: Terus manfaat ayah menanam pohon, apakah bisa langsung dirasakan sekarang ya ayah?
3: Ya tidaklah. Menanam pohon tidak bisa langsung kita rasakan dalam waktu singkat. Tapi menanam pohon berguna bagi kalian dan cucu-cucu ayah nanti, agar kalian bisa tumbuh di lingkungan dengan udara yang bersih dan bebas dari penyakit.
4: Menanam pohon adalah warisan untuk anak cucu kita.

Ya kalau pada sekarang lagi diputerin ya lagu dari Nur Hayati dengan judul Baya Bawi Biasa. Dan tentunya kalau hari masih dalam program informasi dan musik ya, pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, masih di momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Kulapar ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang keteladanan dan juga pentingnya menghargai sesama, sekarang kita bisa melihat ya bagaimana nilai tersebut tentunya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana ya Maulid Nabi ini bisa menjadi momen untuk kembali mengingat pentingnya membangun hubungan yang baik ya dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak harus melalui sesuatu yang besar tentunya. Sekedar menyapa tetangga, membantu teman, menghormati orang tua, menjaga perkataan, dan memberikan ruang bagi orang yang lain ya untuk menjalankan keyakinannya merupakan bentuk sederhana dari kehidupan yang penuh toleransi. Kelapa hari khususnya kita ya yang hidup di Kalimantan Tengah dengan masyarakat yang majemuk ya, yang beragam, semangat saling menghargai tentu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Perbedaan bukan alasan untuk menjauh ya, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk belajar agar kita bisa mengenal satu sama lain. Tentunya gue lapar, semoga momentum Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini bisa membawa kedamaian, mempererat persaudaraan, dan juga mengingatkan kita untuk terus menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Nah, gue lapar, setelah obrolan singkat ini tadi ya, mari kita kembali menikmati musik yang sudah kami siapkan tuh. Tentunya tetap bersama kami di RRI Pukul 4 Palangkaraya, karena informasi dan musik akan terus menemani aktivitas Anda gue lapar pagi hari ini. Tentunya sekali lagi diucapkan juga selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bagi kelapa hari yang merayakan. Semoga hari ini penuh keberkahan dan juga kedamaian.

tradisi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Ya, melewati upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya kini memiliki landasan hukum baru melalui peraturan daerah Kota Palangkaraya nomor 2 tahun 2026 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya Untung Sutrisno mengatakan keberadaan regulasi baru tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah pemerintah daerah bersama dengan seluruh pihak dalam menghadapi persoalan karhutla yang selama ini menjadi salah satu kondisi kebencanaan yang terjadi setiap tahun di wilayah Kota Palangkaraya. Menurutnya, pengendalian karhutla tidak cukup hanya mengandalkan tindakan ketika kebakaran sudah terjadi saja. Karena itu, Perda nomor 2 tahun 2026 mengatur rangkaian upaya secara lebih menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga penanganan pasca karhutla. Selain mengatur aspek teknis pengendalian, Perda tersebut juga memuat ketentuan mengenai pendanaan, sanksi administratif maksud kami, hingga ketentuan pidana. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi berbagai pihak dalam menjalankan kewajiban dan perannya terkait pengendalian karhutla. Demikian kula Berita Malam pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: dari Bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Selamat datang ya dalam program Teras UMKM hari ini yang menemani waktu siang Kulapari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya bertepatan dengan momentum Maulid Nabi Muhammad. Kali ini kita akan melihat bagaimana hubungan yang menarik ya tentunya antara perayaan keagamaan, budaya lokal dan juga aktivitas ekonomi masyarakat. Tentunya di Kalimantan Tengah sendiri ya, ada tradisi Baayun atau batu yang Maulid ya Kulapari ya namanya, sebagai salah satu yang pernah dilaksanakan masyarakat di Muara Teweh, Barito Utara ini ya. Dalam tradisi ini ya Kulapari anak diayun dengan iringan doa dan juga sholawat sebagai bagian dari peringatan Maulid. Nah, dari sebuah tradisi ini ya ternyata ada banyak aktivitas masyarakat yang ikut bergerak tentunya. Ada kebutuhan konsumsi, perlengkapan kegiatan, makanan tradisional hingga berbagai produk rumahan yang bisa menjadi peluang bagi para pelaku UMKM di sana tentunya. Dan inilah menariknya ya Kulapari ya, ketika bertemu dengan ekonomi lokal, ketika budaya bertemu dengan ekonomi lokal, tradisi bukan hanya menjadi warisan yang dijaga, tetapi juga dapat menggerakkan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Nah Kulapari, setelah ini kita akan melihat juga ya bagaimana kuliner dan juga produk lokal bisa ikut hadir dalam berbagai kegiatan budaya dan juga keagamaan. Tentunya tetap bersama kami Kulapari di RRI Perempat Palangkaraya dalam program Teras UMKM hari ini, tentunya sambil ditemenin ya lagu dari Haibara.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, kalau balik kita lanjutkan kembali program Teras UMKM kita hari ini ya. Jika tadi kita sudah berbicara tentang tradisi Baayun atau Batuyang, Maulid yang ada di Kalimantan Tengah, sekarang kita akan melihat ya sisi lain yang tidak kalah menarik, yaitu bagaimana kegiatan seperti ini dapat memberikan ruang bagi produk dan juga kuliner masyarakat. Setiap kegiatan masyarakat tentu membutuhkan berbagai kebutuhan ya, kulapar ya. Ada makanan ringan, minuman, hingga hidangan untuk tamu begitu ya. Tentunya juga berbagai perlengkapan pendukung. Kondisi tersebut juga bisa menjadi kesempatan bagi para pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk mereka. Apalagi ini ya, kulapar ya, makanan tradisional memiliki cerita tersendiri. Ketika sebuah produk lokal hadir dalam kegiatan masyarakat, orang bukan hanya menikmati rasanya saja, tetapi juga bisa mengenal identitas daerah melalui makanan tersebut. Bagi pelaku UMKM, momen seperti Maulid Nabi juga bisa ya menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Bukan hanya mengejar penjualan, tetapi juga membangun kepercayaan dan memperkenalkan kualitas produk yang mereka punya. Nah, kulapari, dari sini kita juga bisa melihat ya bahwa kegiatan budaya dan juga keagamaan dapat menciptakan tuang interaksi ekonomi masyarakat, atau bahasa lebih simpelnya menciptakan pasar ya, kulapari ya. Nah, jika tadi kita sudah membahas Baayun dan juga peluang interaksi ekonomi masyarakat, setelah ini kita akan membahas ya bagaimana pelaku UMKM bisa memanfaatkan momentum budaya tanpa menghilangkan nilai dan juga makna tradisi. Tentunya tetap bersama kami kulapari dalam program Teras UMKM, dan untuk ya melanjutkan kebersamaan kita di siang menuju ya pagi menuju siang ya, kulapari ya, di pukul 11:27 waktu Indonesia Barat, sambil ditemenin ya lagu dari Rimban dengan judul Si Nona.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketolong 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal?
2: Serius? Kirain brand gede.
1: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
2: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
1: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
2: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
1: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
2: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
1: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
3: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
4: Mari dukung UMKM lokal.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.
2: Dapat satu bisa lima model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, enggak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Enggak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
7: Ya, gak apa-apa, kita sampai pada bagian berikutnya ya di Teras UMKM hari ini. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat ya bahwa tradisi maulid di Kalimantan Tengah tidak hanya memiliki nilai keagamaan saja dan juga budaya, tetapi juga dapat mengalirkan aktivitas ekonomi masyarakat nih ya. Namun, kelapari ada satu hal penting yang perlu diperhatikan ketika budaya menjadi bagian dari kegiatan ekonomi. Nilai dan makna tradisinya tetap harus menjadi yang utama ya. Produk yang dijual boleh semakin kreatif, secara promosinya boleh semakin modern, tetapi penghormatannya terhadap tradisi tetap harus kita jaga, begitu ya. Disinilah UMKM memiliki peran. Kelapari, pelaku usaha lokal dapat menghadirkan produk yang menggunakan bahan atau inspirasi daerah, memperkenalkan makanan tradisional sekaligus membantu masyarakat mengenalkan kekayaan lokal, begitu ya. Bahkan di era digital, cerita tentang sebuah produk bisa menjadi bagian dari daya tariknya. Konsumen tidak hanya membeli barang, tetapi juga mengenal cerita di balik produk tersebut. Jadi ada filosofinya ya, begitu ya, Kulapari ya. Ya, Kulapari, Maulid Nabi mengajarkan kepada kita tentang keteladanan dan juga kebaikan. Kemudian dari sisi UMKM nih ya, semangat itu bisa kita wujudkan melalui usaha yang jujur tentunya, pelayanan yang baik, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Semoga tradisi terus terjaga, budaya semakin dikenal, dan UMKM lokal semakin berdaya. Tentunya tetap bersama kami Kulapari dalam program Teras UMKM ya. Akhir kata, kita sudah sampai di sini ya. Di akhir program, 10 menit menjelang, 13 menit ya. 13 menit menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tentunya sambil ditemanin lagu dari lagu Papua nih ya, Kulapari ya, dengan judul Apuse.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
3: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
2: Maksudnya?
3: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
2: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
3: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
2: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
3: Iya. Kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
2: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
4: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Yang keempat, kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah tidak berdampak signifikan terhadap penerbangan di Bandara Cilikriwut hingga saat ini. Semua operasional penerbangan berjalan sesuai jadwal. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Dermawan kepada RRI membenarkan semua penerbangan saat ini masih sesuai dengan jadwal serta tidak ada pengalihan penerbangan akibat kabut asap. Namun, Imade Dermawan tidak menampik bahwa pada tanggal 19 Agustus pagi hari jarak pandang mengalami penurunan. Berdasarkan data pemantauan operasi pada Rabu 19 Agustus 2006, jarak pandang di Bandara Cilikriwut tercatat 5.000 meter pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian menurun menjadi 1.200 meter pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan mencapai 1.000 meter pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu, penerbangan IW-1369 IW-1368 rute Balikpapan Palangkaraya Balikpapan mengalami keterlambatan kedatangan selama 50 menit dan keterlambatan keberangkatan selama 48 menit. Pesawat tiba pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan dari jadwal 9.40 waktu Indonesia Barat dan berangkat pada pukul 10.53 dari jadwal 10.05 dengan catatan waiting at origin. Seiring berjalannya waktu, kondisi jarak pandang berangsur membaik. Pada pukul 10, jarak pandang tercatat 1.700 meter, meningkat menjadi 2.000 meter pada pukul 11 sampai 12 dan terus membaik hingga mencapai 8.000 meter pada pukul 17. Pada para pengguna jasa diimbau untuk tetap memantau informasi terbaru terkait jadwal penerbangan melalui maskapai masing-masing. Bandara Cilikriwut akan terus menyampaikan informasi apabila terdapat perkembangan kondisi yang berdampak pada operasional penerbangan. Demikian kelaparan berita malam pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Jamu nih mas, jamu nih mbak, tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu.
4: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Menampi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.
1: Palangkaraya dan iya aku lapari ya. Selamat siang dan selamat datang dalam program Ekonomi Digital ya hari ini Kulapari. Jadi ya di tengah kebiasaan masyarakat yang semakin dekat dengan internet, aktivitas belanja juga tentunya ikut berubah ya Kulapari ya. Kalau dulu kita harus datang langsung ke toko, sekarang berbagai

sesuatu secara online, jangan hanya melihat harga yang paling murah, tapi perhatikan juga informasi produk, reputasi penjual, ulasan pelanggan, hingga ketentuan pengiriman dan pengembalian barang ya, beberapa hari. Jadilah pembeli yang cerdas ya, begitu. Tentunya bagi para pelaku UMKM, kondisi ini juga menjadi peluang besar ya, peluang besar dan juga tantangan besar. Yang dimana produk lokal bisa dikenal secara lebih luas tanpa harus memiliki toko dan juga tempat. Foto yang jelas, deskripsi yang jujur, dan juga pelayanan yang cepat bisa menjadi modal penting ya untuk membangun kepercayaan pelanggan. Jadi ya, beberapa hari ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi saja tentunya, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Dan ya, beberapa hari setelah ini kita juga akan membahas ya suatu hal yang tidak kalah penting, yaitu keamanan saat melakukan transaksi digital. Ternyata tetap bersama kami dalam program Ekonomi Digital hanya di RRI Perpalangkaraya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget ini barang, sumpah.
2: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
2: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
2: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
2: apalagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
2: Ini uangnya.
3: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang.

95,1 MHz ya, Radio Perempat Palangkaraya. Tentunya masih bersama kami Kulapari di Radio Perempat Palangkaraya ya. Dan masih dalam program Ekonomi Digital nih ya. Dan kita lanjutkan kembali program Ekonomi Digital kita hari ini. Jika tadi kita sudah ngebahas kebiasaan belanja online dan pentingnya menjadi konsumen yang cerdas, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak boleh diabaikan ya Kulapari lah, yaitu keamanan transaksi digital. Yang dimana Kulapari saat menggunakan layanan digital, kita perlu lah menjaga informasi pribadi dan tidak sembarangan membagikan kode rahasia, PIN, kata sandi atau kode verifikasi kepada orang lain begitu ya. Kada boleh mudah terpercaya dengan pesan apapun yang diminta kita segera melakukan transfer atau memberikan data pribadi lah, gitulah Kulapari. Ya, bagi para pelaku UMKM, keamanan juga penting ya untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Pastikan informasi pembayaran yang diberikan benar dan gunakan layanan transaksi yang kawak dipercaya, Kulapari lah. Dan ya Kulapari, semakin mudah teknologi ya, semakin penting pula kita memahami cara menggunakannya dengan aman. Jangan sampai kemudahan digital justru mengolah kita lengah lah Kulapari. Jadi mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk berkembang ya, bertransaksi dan membuka peluang usaha ataupun ekonomi. Jadi tetap hati-hati dan tetap kita pakailah wawasan kita dengan sikap hati-hati begitulah. Ternyata pesan kami Kulapari di area Perempat Palangkaraya, karena menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kita masih akan ada sajian menarik tentunya. Dalam buat sebagai penutup ya, dalam program ekonomi digital kita hari ini ada kata-kata yang cukup bagus ya Kulapari, kalimatnya simpel, yaitu adalah kita harus terus belajar, terus beradaptasi dan tetap cerdas di ruang digital Kulapari. Itulah tadi ya program ekonomi digital kita hari ini. Sebagai penutup Kulapari sambil ditemenin ya lagu dari Hadir dengan judul Suluh Kuitan.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Palu di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah, Wali Kota Palangkaraya Ferry Tamparin meminta camat dan lurah untuk lebih aktif melakukan pengawasan, pembinaan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya titik api baru di wilayah Kota Palangkaraya. Menurut Ferry, upaya pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan instansi teknis ketika kebakaran sudah terjadi. Seluruh unsur pemerintah daerah perlu mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk memperkuat langkah pencegahan. Pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan lanjutnya memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Aparatur wilayah diharapkan dapat lebih intensif memberikan edukasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Juga menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah, bukan hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Karena itu, langkah pencegahan harus terus diperketat dan diperkuat melalui pengawasan dan sosialisasi hingga ke tingkat masyarakat. Demikian Kulapati Berita Malo pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malo pukul

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Bro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 95,1 MHz RRI Pro 4 Palangkaraya. Iya, Kula Pari, selamat siang. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita kembali menemani aktivitas Kula Pari ya, tentunya di RRI Pro 4 Palangkaraya hari ini. Bagaimana suasananya siang hari ini, Kula Pari? Semoga semuanya ya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Yang dimana ya, Kula Pari, kondisi Kota Palangkaraya hari ini terpantau lebih cerah buat Kula Pari yang sedang berada di luar rumah atau sedang berada di luar begitu ya. Tentunya suasana seperti ini cukup menyenangkan untuk beraktivitas ya, Kula Pari. Tetapi jangan lupa juga, cuaca cerah di siang hari biasanya membuat suhu terasa lebih hangat seperti Palangka biasanya ya, Kula Pari ya. Oleh karena itu, Kula Pari, tetap jaga kondisi tubuh, pastikan cukup minum, jangan terlalu lama berada di bawah sinar matahari. Dan kalau mulai merasa lelah, Kula Pari, tentunya harus luangkan waktu untuk beristirahat. Buat yang Kula Pari, barangkali ada yang sedang bekerja, belajar, menjalankan usaha, atau masih dalam perjalanan ya. Tentunya semoga semua urusannya berjalan lancar ya hari ini sampai dengan tuntas. Nah, Kula Pari, siang masih panjang ya, dan kita masih punya waktu nih ya untuk ngobrol santai di siang hari ini. Tentunya setelah ini, Kula Pari, kita akan lanjut ngebahas ya bagaimana menjaga mood tetap baik ya di tengah aktivitas siang hari. Tentunya tetap bersama kami, Kula Pari, di RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan sambil ditemani ya lagu berikut ini.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

Iya, aku lapar. Kita lanjutkan kembali suasana siang hari ya di RRI Pelapat Palangkaraya. Masih bersama kami ya tentunya ya. Jika tadi kita sudah ngebahas ya kondisi kota Palangkaraya yang terpantau cerah dan pentingnya menjaga tubuh ketika beraktivitas di tengah cuaca yang cukup hangat begitu ya. Sekarang kita mau ngobrolin sedikit ya soal mood ya kulapar ya. Pernah nggak sih kulapar baru memasuki siang hari tetapi rasanya energi sudah mulai turun ya begitu? Padahal kalau kita lihat pekerjaan masih banyak dan aktivitas juga belum selesai. Kalau pernah kulapar berarti kulapar tidak sendirian ya. Karena kadang tubuh hanya membutuhkan jeda sebentar ya begitu, tidak harus lama, bisa dengan mengkonsumsi air putih atau mengkonsumsi makanan yang membangkitkan mood begitu ya. Menikmati makan siang, menarik nafas, atau sekedar berhenti sejenak dari layar dan juga dari pekerjaan atau aktivitas yang kulapari kerjakan begitu ya. Tentunya hal sederhana seperti ini bisa membantu kita untuk kembali fokus ya. Jangan merasa bersalah ketika mengambil waktu istirahat karena tubuh juga membutuhkan kesempatan untuk mengembalikan energi ya begitu. Jadi buat kulapari yang masih punya banyak kegiatan hari ini, jangan lupa dengarkan kebutuhan tubuh. Dan kulapari ngomong-ngomong soal aktivitas siang nih ya, setelah ini kita juga akan ngobrol tentang hal-hal kecil yang bisa membuat suasana siang menjadi lebih menyenangkan tentunya. Jadi kulapari stay tune tetap di RRI Perempat Palangkaraya ya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Setelah kulap hari, tidak terasa kita sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama RRI Pro 4 Palangkaraya, hari ini menemani aktivitas kulap hari dengan suasana yang terbilang santai ya, kulap hari ya. Jika tadi kita sudah ngobrol tentang cuaca Palangkaraya yang cerah, menjaga kondisi tubuh sampai dengan pentingnya memberikan jeda ketika energi mulai berkurang ya. Nah, sekarang kita coba ya, lihat begitu ya, kembali aktivitas hari ini. Apakah sudah sesuai rencana atau justru ada kejadian yang tidak terduga yang membuat hari ini terasa berbeda nih ya, kulap hari ya. Apapun itu, apapun yang terjadi, tidak perlu terlalu keras kepada diri sendiri ya, kulap hari. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, kita masih punya kesempatan untuk menyelesaikannya secara bertahap begitu ya. Dan kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, jadikan pengalaman dan lanjutkan lagi ya tentunya ya. Dan yang terpenting adalah tetap jaga kesehatan, cukup minum, cukup konsumsi air putih ya begitu ya, cairan tubuh jangan lupa dipenuhi juga. Dan yang paling penting juga nih ya, jangan lupa memberikan waktu untuk beristirahat. Ya, kulap hari sebentar lagi kita memasuki pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya terima kasih sudah menjadikan RRI Pro 4 Palangkaraya sebagai teman di tengah aktivitas siang hari ini, kulap hari. Tentunya tetap semangat dan jangan kemana-mana karena masih akan ada ya, masih banyak sajian yang menarik sesaat lagi.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Chris, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.
4: Kita di siang menuju sore hari ini ya, tepat pukul 14.33 nih ya waktu Indonesia Barat, dan kita akan ngobrol santai tentang salah satu tradisi keagamaan yang memiliki warna budaya lokal ya di Kalimantan Tengah, yaitu Baayun Maulid ya. Tadi ya sempat kita bahas juga. Jadi tradisi ini juga dikenal di sejumlah masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah, salah satunya di kawasan Barito Utara. Dalam pelaksanaan ya kelapar ya, anak-anak ditempatkan di ayunan yang telah disiapkan, kemudian rangkaian kegiatan diiringi dengan pembacaan sholawat, doa, dan suasana penuh kebersamaan tentunya ya. Dan yang menariknya juga kelapar ya, Baayun Maulid ini tidak hanya menjadi bentuk peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW saja, tetapi setelah di sini juga memperlihatkan bagaimana nilai agama dapat berjalan berdampingan dengan budaya masyarakat setempat juga. Ayunan yang digunakan memiliki makna simbolis ya, sementara doa dan sholawat menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan. Orang tua mengikuti tradisi ini dengan harapan anak-anak tumbuh dalam kebaikan, memiliki akhlak yang baik, dan selalu mendapat keberkahan begitu ya. Kulapari dari satu tradisi sederhana seperti itu tadi ya, seperti yang sudah kita bahas, kita bicarakan barusan, kita bisa melihat bagaimana masyarakat menjaga hubungan antara nilai keagamaan, keluarga, dan juga tentunya nilai budaya. Nah, setelah ini kita akan melihat lebih jauh ya, bagaimana tradisi maulid seperti Baayun Maulid dapat menjadi ruang kebersamaan masyarakat dan diwariskan kepada generasi berikutnya ya. Ternyata tetap bersama kami, Kulapari, dalam program Obrolan Budaya hari ini, sambil ditemenin ya untuk menemani siang menuju sore Kulapari. Kita puterin ya lagu dari Lin Band Perhiria dengan judul Kamiri, lagu Minang ya, Kulapari ya.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga

0: Lebar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.
3: Ya kalau baik kita lanjutkan kembali obrolan budaya kita hari ini ya. Jika tadi kita sudah mengenal Bau Yun Maulid ya, sebuah tradisi yang memperlihatkan perpaduan antara peringatan Maulid Nabi dengan kebiasaan budaya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Dan kalau kita lihat lebih jauh, ada hal yang menarik ya di balik pelaksanaan tradisi tersebut, yang mana Maulid tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan mempererat hubungan antara keluarga. Dan dalam suasana seperti ini, anak-anak juga dapat mengenal tradisi sejak usia dini. Mereka melihat bagaimana orang tua dan juga masyarakat bersama-sama menjalankan kegiatan, membaca salawat, berdoa, serta menjaga kebersamaan. Dan disinilah juga peran generasi muda menjadi penting ya. Tradisi dapat terus dilestarikan ketika generasi berikutnya tidak hanya melihat dalam bentuk acaranya saja, tetapi juga memahami akan nilai yang ada di dalamnya. Ya, kelapa hari budaya akan tetap hidup ya ketika masyarakat.

kami Kelapa Hari di area tempat Palangkaraya. Ini tadi ya juga menjadi penutup bersama saya Rizaldi yang telah menemani Kelapa Hari di ruang dengar Anda dari pukul 10 ya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu akhir kata, Rizaldi juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama melakukan siaran di area tempat Palangkaraya. Sesaat lagi ya Kelapa Hari akan ada program Baringkoy tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama rekan kami yang lain ya. Selain sepertinya ada Kak Lintang ya nanti ya yang akan menggantikan saya. Tentunya Kelapa Hari jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita hadirkan acara Barengko ya. Untuk itu ya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk menutup kebersamaan kita ya bersama aku Rizaldi sambil diputerin lagu dari Silet Open Up.

melakukan perizinan berusaha PT MPK di Kalimantan Barat menyusul kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara luas dan berulang. Selain pembukaan izin, Kemenhub juga menjatuhkan sanksi paksa pemerintah kepada perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan, area PT MPK yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 394,83 hektar. PT MPK merupakan satu dari 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang dikenai sanksi administratif terkait karhutla di Kalimantan. Kemenhub juga menyatakan sanksi diberikan sebagai tindak lanjut pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran di area kerjanya. Perusahaan diwajibkan melakukan pembenahan sistem pengendalian kebakaran serta pemulihan area terdampak. Untuk lahan gambut sendiri, pemulihan mencakup perbaikan tata air, penyekatan kanal, dan juga pembasahan kembali gambut. Kemenhub menegaskan pelaksanaan kewajiban tersebut akan terus diawasi dan dievaluasi. Jika tidak dipenuhi, sanksi dapat ditingkatkan hingga mencabut perizinan berusaha. Pemerintah juga mengingatkan seluruh pemegang izin agar menjadi pencegahan karhutla sebagai bagian dari pengelolaan usaha, terutama selama periode rawan kebakaran. Yuk, Lapari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Yo kalau hari tapi selamat lingunan latai, salam saljut karin di melempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga bas, sengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat siang kula Fahari. Wah, apa kabarnya nih hari ini di hari Selasa ya, tanggal 25 Agustus 2026. Setelah panjang sekali perjumpaan kita tidak pernah bertemu dengan tanggal merah, finally kula Fahari hari ini ada tanggal merah. Yeay. Tapi tetap ada lintang yang menemani kula Fahari di sini tentunya. Bukan di mana-mana lagi kalau bukan di Badeng Koi Dangdut adalah kita. Dan kula Fahari, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah sehat walafiat atau malah lagi batuk pilek nih? Karena memang kalau lintang sendiri sih lagi kena batuk pilek, kayak suaranya lagi agak kurang gak enak ya kula Fahari. Agak mampet ini hidungnya dan juga agak batuk. Karena mungkin efek sudah bertahan selama sebulan kita berusaha untuk menenangkan diri dan menjauhkan agar tidak terkena penyakit. Tapi ternyata apa daya, ya kula Fahari, karena selain cuacanya juga panas sekali, tidak ada hujan, kita juga harus bergelut dengan yang namanya asap. Oh my god. Tapi gak apa-apa ya kula Fahari, yang penting kita semuanya masih diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam beraktivitas, walaupun batuk pilek sedikit gak apa-apa. Katanya kalau sakit ini sedikit menghapuskan dosa ya kula Fahari, amin. Dan kula Fahari, hari ini Kang mau request-request, monggo silahkan ya. Sudah dibuka di layanan telepon kami dan juga WhatsApp tentunya di 0811-520-1233. Dan untuk kula Fahari yang mau request, nanti langsung lintang bacakan. Aduh. Ya, kula Fahari, kita kembali lagi ya suaranya ya. Agak macet sedikit ini, tapi ya enggak apa-apa. Kita satu putarkan dulu kali ya kula Fahari lagu untuk menemani semangat santai siang kula Fahari di siang hari ini, dengan satu lagu dari Arafik nih kula Fahari dengan judul Milikku. Milikku apa milikmu? Ya milikku toyo. Langsung aja kita dengarkan kula Fahari Arafik Milikku. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Prompat Badeng Koi Dangdut adalah kita.

0: Janji Simpei merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpei sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini.
2: Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
3: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
2: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
3: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi semua bisa dieksplorasi.
2: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
3: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
2: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
4: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
4: Yoko Pari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentu saja masih di Badingkoi Dangdut adalah kita. Dan sudah ada nih Kulapa Hari, pendengar kita yang sudah mendengarkan dan juga merequest ya tentunya melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Langsung aja kita baca ya Kulapa Hari nih. Selamat sore Kulapa Hari, sore juga buat Kalintang. Sejenak bergoyang lupakan penat di Badingkoi Dangdut adalah kita. Mantap. Saya Papa Tua, request lagu lama nih dari Herlina Effendi dengan judul Suling Bambu. Senggol-senggol dan juga salam sehatnya buat Bang Lamberi, lalu ada Bang Ahmad, lalu ada Bang Rian, lalu ada Bunda Sri, lalu ada Kakak Aul, Kakak Sisil, Bang Karim, Bang Farid di Makassar, lalu buat Bang Tony, Bunda Farida, Bang Sony Banjar, Bang Nanang, lalu ada Bang Nasrun juga di Sulawesi Tengah, lalu ada Bang Edo di Palangkaraya, Bang Mahesa juga di Kalimantan Selatan, lalu ada di Minahasa ada Bang Tajudin tentunya dan Bang Ian di Menteng, lalu ada Langgeng juga di Jogja dan juga Ibu Inah di Samarinda, juga ada Bang Ari. Makasih banyak kakak penyiar. Oke, Bapak Tua, nanti kita langsung putarkan ya. Dan untuk Kelapa Hari yang mau request-request lagu, silahkan langsung aja ya melalui telepon kami yang tidak akan pernah berubah nomornya kalau bukan di 0811-520-1233. Dan tanpa berlama-lama ya Kulapa Hari, langsung aja deh kita putarkan dulu requestan dari Papa Tua dengan judul Suling Bambu dari Herlina Effendi. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi.

Yakulah Bari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla selama 20 hari.

yakni hingga tanggal 15 September 2026, karena mempertimbangkan kondisi lapangan dan juga kondisi cuaca. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kotim Halikinor di Sampit usai rapat koordinasi pembahasan penanggulangan darurat bencana karhutla dan kekeringan di Kotim, melibatkan lintas sektor antara lain TNI, Polri, Manggala Agni, Basarnas, seluruh organisasi perangkat daerah hingga dunia usaha. Halikinor menjelaskan berdasarkan laporan posko karhutla dan kekeringan Kotim, jumlah kejadian karhutla di Kotim masih terus bertambah. Di samping itu, laporan BMKG bahwa suhu panas masih tinggi dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi mendukung terjadinya karhutla hingga pertengahan September. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla dan kekeringan masih cukup serius. Oleh karena itu, status tanggap darurat yang sebelumnya akan berakhir pada 26 Agustus itu kemudian disepakati untuk diperpanjang. Ya, kulapa hari sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan.
1: Ya, kalau Pari masih di 95.1 FM RRI Perempat Malangkaraya, tentunya masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Satu sesi sudah berlalu nih, Kulapa Hari. Dan sekarang kita sudah masuk ke sesi kedua ya. Langsung aja kita bacakan dulu nih. Sudah banyak banget WhatsApp yang masuk ya, Kulapa Hari. Yang pertama dari siapa nih? Badengkoy Dangdut adalah kita. Salam sehat, salam goyang nih buat pendengar setia RRI Perempat Palangkaraya dimanapun Anda berada. Oh ya, Kalintang mau request lagunya Buka Pintu dari Mirnawati. Goyang joget semuanya, makasih. Oke, nanti kita langsung putarkan ya. Selanjutnya, tadi juga sudah ada Kak Ian ya yang sudah request lagu juga nih dari Megi Z dengan judul dengan judul Gubuk Bambu nih. Wah, Kulapa Hari kira-kira tahu nggak nih lagunya? Selanjutnya kita langsung bukakan juga nih, ada WhatsApp yang masuk juga. Ada dari siapa nih? Badengkoy Dangdut adalah kita. Salam sehat semuanya, Kak Lintang. Aku Ibu Ina mau request lagu yang judulnya Idaman Hati dari cover dari Aura Bilqis ya. Senggol dan salamnya juga buat Papa Tua yang sudah masuk. Lalu ada Langgeng, ada Ian, ada Bang Tony, Bang Nasrun, Bang Nanang, dan juga Bang Tajudin. Semuanya aja pokoknya pendengar setia, semoga terhibur. Makasih ya Kak Lintang. Oke Ibu, nanti kita juga akan putarkan. Selanjutnya ada Bang Lamberi yang sudah masuk juga nih. Salam sore semuanya pecinta dangdut RRI Perempat Palangkaraya. Belinda mohon putarkan lagunya Ku Nanti di Pintu Sorga oleh Camelia Malik. Oke Bang, nanti langsung kita putarkan ya setelah ini. Dan tentu saja Kulapa Hari yang mau request-request lagu masih ditunggu ya, sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Tentu saja di mana lagi kalau bukan di 0811 520 1233. Dan tidak lupa juga nih Kulapa Hari juga sudah ada WhatsApp yang masuk nih dari Mas Adi ya, yang request lagunya Isih Kebayang-bayang. Wah, nanti kita putarkan dulu lagu Isih Kebayang-bayang ini ya Kulapa Hari, sebagai penutup sesi kereta kita. Tapi sebelumnya kita mulai dulu kereta kita dari satu lagu requestannya dari siapa tadi? Dari Langgeng ya, dengan judul Buka Pintu nih. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Perempat, Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Perkutan Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Yung Lopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan tentunya terima kasih banyak Kula Pahari yang sudah request-request lagu. Tidak terasa ya, hampir 2 jam Lintang menemani Kula Pahari semuanya di Badengkoy. Dan pastinya Kula Pahari jangan lupa untuk selalu mendengarkan ya radio kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di RRI Pro 4 dan juga Badengkoy, setiap harinya di pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kula Pahari, jangan capek-capek untuk jaga kesehatan, buat terus minum air putih yang banyak ya kan, walaupun cuaca di luar ini lagi panas-panasnya, minum es boleh tapi yang tawar-tawar aja ya Kula Pahari. Dan juga kalau beraktivitas pakai masker, walaupun sekarang mungkin hari ini asapnya memang tidak setebal kemarin-kemarin ya Kula Pahari, dan semoga ini menjadi bisa dibilang sebuah awal baru ya kan, pertanda baik agar semuanya bisa segera mereda. Cuman jangan langsung beraktivitas banyak-banyak di luar ya Kula Pahari, tetap menggunakan masker dan jaga diri kita sendiri dan juga keluarga tercinta kita. Dan untuk menutup perjumpaan kita nih Kula Pahari ya, ada satu lagu dari Basofi Sudirman dengan judul Semalam di Malaysia. So stay tune terus Kula Pahari di 95.1 FM Pro 4 Palangkaraya, Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: banyak ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Ya, beberapa hari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengalami gangguan kesehatan setelah ikut memadamkan kebakaran karhutla di Jalan Revolusi Lingkar Selatan Sampit. Wakil Komandan Harian 3 Posko Karhutla dan Kekeringan Kotim Rihel mengatakan kondisi tersebut dipicu kelelahan dan juga paparan asap tebal saat berada di lokasi kebakaran. Yang bersangkutan sempat dilarikan ke IGD Rumah Sakit RSUD Dr. Murjani Sampit pada Minggu malam kemarin. Setelah menjalani pemeriksaan, ia diperbolehkan kembali ke rumah untuk beristirahat. Rihel menyebut Kepala Pelaksana BPBD Kotim sebelumnya juga terlibat dalam pemadaman di lokasi lain. Aktivitas padat selama 2 malam berturut-turut menyebabkan waktu istirahat beliau berkurang. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah mencapai 180/110 mm Hg. Selain itu, sedikitnya 5 personel lapangan dilaporkan mengalami gangguan kesehatan akibat kelelahan dan paparan kabut asap. Posko Karhutla dan Kekeringan Kotim kini menjadwalkan pemeriksaan kesehatan personel secara rutin. Petugas juga diingatkan untuk mengutamakan keselamatan dan juga menjaga kondisi tubuh selama menjalankan tugas pemadaman.

aman. Rihal menegaskan kesehatan personel menjadi perhatian penting, mengingat penanganan karhutla masih berlangsung dengan kondisi lapangan yang cukup berat. Ya, kulapa hari sekian untuk Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
3: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
3: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih bersama Lintang di Info dan Music pukul 17 lepas 11 waktu Indonesia bagian Barat. Satu lagu yang barusan kita dengarkan ya, kulapa hari ada Andung Bona dari Eric Zen featuring Bram Tobing ya. Dan kulapa hari selanjutnya ada info menarik nih, di mana mulai 2027, pemerintah berencana menerapkan satu jenis paspor nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia. Kebijakan ini akan menyatukan paspor biasa, paspor laminasi, dan juga paspor polikarbonat dalam satu standar dokumen perjalanan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi nih. Selain penyederhanaan jenis paspor, pemerintah juga merencanakan nomor paspor yang berlaku seumur hidup, meski detail teknisnya masih menunggu regulasi final nih kulapa hari. Sementara itu, paspor yang sudah diterbitkan tetap dapat digunakan hingga masa berlakunya habis. Implementasi kebijakan ini ditargetkan mulai di tahun 2027 setelah pemerintah menyelesaikan roadmap teknis dan juga regulasinya. Hayo, siapa yang di sini mau jalan-jalan ke luar negeri dan mau buat paspor baru? Dicek ya, kulapa hari takutnya udah habis. Dan untuk kulapa hari yang mau perpanjang tahun depan, semoga regulasi ini bisa berjalan dan juga tepat waktu ya, kulapa hari di 2027. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi, setiap paspornya habis harus bikin baru, tinggal perpanjang aja. Kayak KTP kita juga nomornya tunggal. Setuju nggak nih kulapa hari? Yang setuju boleh banget komen-komen ya di 0811-520-1233. Selanjutnya nih kulapa hari, nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya ya, untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat suci Al-Quran di sekitaran pukul 17 lebih 20-an menit ya kulapa hari. Tapi sebelumnya, mari kita mendengarkan dulu lagu-lagu santai sore hari ini yang sudah kami siapkan nih kulapa hari dengan judul apa ya enaknya, oh ini aja deh, dari Baya Rutikau nih, dari Elin Siluam, yang akan kami putarkan di ruang dengar kulapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Ya, Kulapa Hari kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat suci Al-Qur'an.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kabar Kutak Kita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
3: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, mak. Menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita amak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah. Gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Yakula Pari, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Muhammad Kurniawan Anwar, meminta pemerintah daerah mempercepat pencairan belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan karhutla. Kurniawan menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah pada Senin kemarin. Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk penanganan karhutla di lapangan sudah mendesak. Berdasarkan penjelasan pemerintah daerah, pencairan BTT saat ini telah memasuki tahap 2. Kurniawan meminta pencairan tahap berikutnya dilaksanakan sesuai kebutuhan dan juga ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keterlambatan dukungan anggaran dapat menghambat petugas dan juga relawan yang berada di lapangan. Ia juga menjelaskan untuk meminta penggunaan BTT tidak hanya untuk operasional pemadaman. Anggaran juga diperlukan untuk diarahkan untuk alat perlindungan diri, kebutuhan makan dan minum, serta dukungan kesehatan bagi petugas dan juga relawan. Hal ini dinilai penting karena sejumlah petugas dan juga relawan sebelumnya harus mendapatkan perawatan akibat kelelahan dan paparan asap saat menangani karhutla. Kurniawan menegaskan keselamatan petugas harus menjadi prioritas. Ia berharap BTT yang telah dicairkan segera disalurkan untuk kebutuhan utama di lapangan secara cepat dan juga

tepat sasaran. Dioklah Paris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

101 FM dari Pro 4 Palangkaraya ya. Dan seperti biasa nih Kulapa Hari, kita sudah memasuki pesona budaya Borneo ya. Kulapa Hari di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dan gak kerasa ya Kulapa Hari hampir habis sudah tanggalan kita di bulan Agustus ini. Siapa yang merasa Agustus ini lumayan cepat ya Kulapa Hari dibanding bulan-bulan kemarin, tiba-tiba sudah mau akhir bulan, tiba-tiba mau gajian lagi. Tapi yang utama bukan karena gajiannya ya Kulapa Hari, karena deadline pengiriman tugas-tugasnya ini kayaknya semakin mepet ya. Tapi tenang aja Kulapa Hari, karena di awal September besok nih RRI Palangkaraya akan mengadakan acara yang sangat-sangat besar, di mana kita akan mengadakan RRI Fest 2026 di tanggal 5, dan kita akan banyak sekali aktivitas-aktivitasnya tentunya. Nah, hari ini kita akan membahas soal RRI Fest nih Kulapa Hari, tapi sebelumnya kita memutarkan dulu satu lagu ya untuk menemani santai sore Kulapa Hari nih dengan judul Mampaingat Janji dari Riri Rianti. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Pesona Budaya Borneo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Yang kelapa hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan juga lahan serta kekeringan hingga 15 September 2026. Perpanjangan berlaku selama 20 hari mulai tanggal 27 Agustus hingga 15 September. Kebijakan ini diambil karena kejadian karhutla masih terus bertambah dan kondisi cuaca masih mendukung terjadinya kebakaran. Berdasarkan data BPBD Kotim hingga tanggal 23 Agustus tercatat 451 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 1.460 hektar. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mencatat jumlah kejadian terbanyak dengan 202 kasus. Sementara Kecamatan Seranau menjadi salah satu wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar mencapai lebih dari 703 hektar. Pemerintah daerah juga menghadapi kendala keterbatasan sumber air dalam proses pemadaman. Karena itu, kebutuhan tangki air menjadi perhatian untuk memperkuat operasi di berbagai lokasi. Bupati Kotim Hali Kinor meminta seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam menangani karhutla. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Status tanggap darurat akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan karhutla dan juga kondisi cuaca. Ya, kurang lebih sekian untuk Berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan

104 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara. Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Pari, kita sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca di esok hari. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Ya baik, Kak, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat malam, kulapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Rabu 26 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap yang berpotensi pada pagi hingga siang hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuaca esok hari. Dan kulapa hari, mari kita lanjutkan lagi ya karungut kita nih kulapa hari dengan satu lagu dari Suneta MR Hanyi dengan judul Sinta Hentang Tulang, dan menjadi lagu penutup perjumpaan kita ya kulapa hari di edisi hari Selasa 25

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Budaya Indonesia yang mendunia.
4: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kulo pari tabe, selamat linggo nalate, salam saujud karende malempang, adil katalinu bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Selamat malam to kulo pari yang masih setia bersama kami tentunya ataupun yang baru saja bergabung ya. Melalui frekuensi kami FM 95,1 MHz, MW 11.7 kHz, dan aplikasi kami RRI Digital serta website streaming kami rri.co.id. Untuk lo pahari di malam hari ini tentu saja kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Suneta Mantikei akan menghadirkan untuk Anda rangkaian informasi, budaya, dan juga lagu-lagu daerah Nusantara. Tentunya menemani aktivitas malam Anda dan istirahat malam Anda tentunya. Lo pahari sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda. Ada drama legenda dengan judul Tumbang dan Ingei ya, untuk Anda berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama radio dengan judul Tumbang dan Ingei.

Pada zaman dahulu di antara desa Tumbang Ating dengan desa Tumbang Jalang, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Tumbang Barong. Menurut cerita, di desa ini tinggallah dua orang suami.

istri, yaitu Tumbang dan Inge. Kedua pasang suami istri ini sama-sama mempunyai wajah yang tampan dan cantik. Dengan tidak berkelebihan, dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri yang paling tampan dan tercantik di desa itu. Tumbang sebagai seorang suami mempunyai suatu sifat yang tidak disenangi oleh istrinya, yaitu sifat cemburu. Ia tidak menyenangi dan tidak membolehkan istrinya bebas keluar rumah dan bergaul dengan orang lain, meskipun masih dalam hal-hal yang wajar dan biasa. Hal ini membuat sang istri selalu sakit hati dan merasa tertekan. Pada suatu hari, penduduk desa Tumbang Barong melaksanakan pesta mendirikan sangkai. Di dalam pesta ini diadakanlah keramaian-keramaian dan upacara-upacara adat selama beberapa hari dan beberapa malam. Ramailah desa ini selama beberapa hari dengan sorak kegembiraan dan bunyi gendang serta gong. Tua, muda maupun anak-anak datang menyaksikan keramaian.

0: Melalui perihal pesta yang akan dilaksanakan penduduk kampung kita ini.
1: Iya istriku, saya sudah mengetahuinya. Memangnya kenapa?
0: Suamiku, kamu jangan marah dulu ya. Kamu kan tahu, saya tidak pernah sama sekali mengikuti acara atau pesta yang diselenggarakan masyarakat kampung kita ini. Paling tidak, kali ini saja. Saya mohon suamiku untuk mengizinkan saya untuk bisa mengikuti pesta tersebut.
1: Tidak, tidak istriku. Kamu tidak boleh pergi ke sana.
0: Kenapa suamiku? Kenapa? Apa salahku sehingga aku tidak boleh pergi ke sana? Mereka itu semua saudaraku. Apa salahnya? Aku juga tidak akan pergi sendirian. Niat hatiku juga ingin mengajakmu, suamiku.
1: Pokoknya tidak. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Saya akan pergi ke hutan malam ini juga untuk berburu. Ingat, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizinku. Apalagi ke tempat pesta tersebut. Camkan itu.
0: Suamiku, kenapa kamu begitu marah? Apabila aku ingin bertemu keluargaku sendiri, mereka bukan orang lain.
1: Kamu tidak perlu tahu kenapa aku melarang kamu untuk pergi ke sana. Kamu harus dengar apa yang aku bicarakan tadi. Aku sudah melarangmu. Kenapa kamu bersikeras untuk pergi ke sana? Pokoknya, tidak boleh.
0: Suamiku, kumohon.
1: Ah, awas. Aku mau pergi ke hutan sekarang.

menangis terisak-isak dan hatinya sangat sedih. Lebih-lebih lagi setelah mendengar larangan suaminya sewaktu berangkat meninggalkannya. Hendak dibawanya kemana hatinya yang sedih itu? Di saat merenungkan nasibnya yang tidak beruntung, terlintas saja pikirannya untuk nekat datang ke tempat pesta yang ramai tersebut. Ia mendandani dirinya dengan baik, dan setelah semuanya rapi, ia pun berangkatlah ke tempat pesta itu seorang diri.

0: sekali bisa melihat Ingei datang ke pesta Mina. Ayo sini masuk Ingei.
1: Baik Mina, terima kasih.
0: Ayo duduk sini. Kamu makan aja dulu ya, jangan terburu-buru. Makanya ditambah ya. Mina, kesana ya. Nanti kalau kamu sudah selesai makannya, kamu langsung bergabung bersama Mina dan yang lainnya di tengah sangkai kambang ya. Jangan dulu pulang.
1: Iya Mina, baiklah.
0: Tapi suamimu mana ini? Kok nggak kelihatan?
1: Suami saya tidak ikut Mina.
0: Memangnya kemana dia?
1: Suami saya tadi berangkat berburu ke hutan Mina.
0: Oh, kenapa berburu? Padahal kan kalian sudah tahu, Mina itu ada pesta di sini. Banyak makanan juga di sini. Jadi tidak perlu berburu untuk hari ini.
1: Entahlah Mina, suami saya bersikeras untuk lebih memilih berangkat berburu ke hutan. Dan sebenarnya saya juga dilarang untuk ke tempat pesta Mina ini.
0: Ya sudah, yang penting kami sudah ada di sini bersama kami. Jangan terlalu dipikirkan hal itu. Kita beramai-ramai di sini, kapan lagi kita bisa berkumpul seperti ini?
1: Iya Mina, terima kasih.

Tidak lama setelah acara makan selesai, Ingei sudah tampak di antara orang-orang yang bergembira ria, menari-nari mengelilingi sangkai dengan diiringi oleh bunyi-bunyian gong dan kendang yang bertalu-talu. Minuman keras pun seperti arak yang lazim oleh orang Dayak disebut param dibagi-bagikan. Lama kelamaan banyaklah di antara pengunjung pesta itu yang mabuk, termasuk pula Ingei, istri

telah kembali ke rumah mereka dengan membawa seekor kelasi, binatang buruan yang telah berhasil ditangkapnya. Tumbang kemudian dengan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah. Ia mencari istrinya di sepanjang rumah, tapi tidak ada. Yang ada hanya pakaian bekas dipakai istrinya terletak di tempat tidur. Melihat keadaan ini, timbullah amarah di hati Tumbang terhadap istrinya yang telah berani melanggar larangannya. Istrinya telah pergi mengunjungi pesta tersebut. Dengan tidak berpikir panjang lagi, Tumbang pun memungut pakaian istrinya yang ada di tempat tidur itu dan mengenakannya pada binatang hasil buruannya yang telah mati. Setelah itu binatang tersebut dibawanya ke tempat pesta di mana istrinya berada.

0: kamu datang. Ternyata dia datang ke pesta Mina.
1: Apa? Benarkah itu, Mina? Saya takut, Mina. Saya takut dia marah dan membuat kekacauan di tempat Mina ini.
0: Tenang, tenang, Inge. Kamu jangan takut. Ada Mina di sini, tenang.
2: Saudara-saudara, saya datang ke sini bukan bermaksud untuk mengganggu keramaian pesta ini, tetapi hanya sekedar datang untuk menghibur hati yang tidak enak.
0: Apa maksudmu, Tumbang? Jangan berani macam-macam di sini.
2: Tidak, Mina. Saya tidak akan macam-macam di sini. Saya hanya ingin memperlihatkan sesuatu agar kalian semua yang ada di sini lebih terhibur lagi.
0: Ayolah, Tumbang. Apakah kita tidak bisa bicara baik-baik dulu di sini?
2: Tidak, Mina. Saya harus memperlihatkan sesuatu yang saya bawa tadi dari hutan.
1: Maaf, Mina. Saya harus pergi dan cepat pulang ke rumah. Saya takut suami saya, Tumbang, jadi semakin marah.
0: Inge, kamu harus tetap di sini. Kita tunggu saja apa yang ingin diperlihatkannya.

Setelah berkata demikian, Tumbang lalu melemparkan binatang yang dibawanya tadi ke tengah-tengah orang banyak. Binatang tersebut ternyata dapat hidup kembali, seraya berbunyi dan meloncat ke sana kemari. Kemudian terus menghilang keluar rumah tanpa diketahui kemana perginya. Melihat kejadian ini, Inge menjadi sangat malu dan takut. Ia segera pulang ke rumahnya tanpa pamit. Malam itu cuaca yang semula bersih dan baik, tiba-tiba saja menjadi mendung. Awan hitam semakin menebal, dan baru saja Inge sampai di rumahnya, hujan pun turun dengan lebatnya disertai dengan angin ribut dan halu mentar yang sambung menyambung. Tamatlah riwayatnya Tumbang karena kebodohannya. Jema menjadi batu seketika. Inye yang telah berada di rumah menjadi semakin takut. Tiba-tiba halilintar yang masuk menyambar menyambar rumahnya, sehingga terpelanting ke bagian hulu dari desa Tumbang Barong, yaitu di desa Samba, dan Jema menjadi batu. Sedangkan Inye sendiri masih hidup di dalam rumahnya yang telah menjadi batu itu.

Demikianlah drama legenda Tumbang dan Inyil. Persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Roy Lando sebagai Tumbang, Bonawati sebagai Inyil, Nina Noviana sebagai Mina. Teknik dan montase Hendrik Dadut. Sampai jumpa.

0: Hutan Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda na nyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kulo Marina masih bersama kami Prompat Suara Budaya Palangkaraya. Ya, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Berikut ini terkait dampak dari karhutla ini sendiri, ya, tidak cukup dihitung dari luas lahan dan emisi karbon, ya. Untuk Kulo Pahari, dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia dinilai belum sepenuhnya menggambarkan nilai keberagaman hayati dan fungsi ekologis yang hilang. Selama ini, dampak dari karhutla lebih banyak diukur dari luas lahan terbakar. Padahal luas area yang terbakar tidak selalu mencerminkan besaran nilai ekologis yang hilang, Kulo Pahari. Mahasiswa program doktoral Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Kurniawan Padma, mengatakan ada dua kawasan dengan luas terbakar yang sama, belum tentu memiliki nilai ekologis yang setara. Sebagai contoh nih, ya, ada dua kawasan yang masing-masing terbakar. Luasnya 1.000 hektar dapat memiliki dampak yang sangat berbeda apabila salah satunya merupakan habitat spesies endemik, koridor ekologis, kawasan gambut, wilayah penting bagi satwa, sumber daya air, atau ruang hidup masyarakat lokal. Dan menurutnya, perhitungan dampak karhutla ini perlu memasukkan nilai keanekaragaman hayati natural, kapital, serta kearifan lokalnya. Bukan hanya pohon yang hilang nih, ya, Kulo Pahari. Kurniawan mengatakan karhutla dapat menyebabkan hilangnya berbagai lapisan nilai dalam satu ekosistem. Pertama, nilai spesies, yakni hilangnya flora dan fauna akibat kematian maupun kehilangan habitat dan sumber makanan. Kedua, nilai habitat. Kerusakan habitat dapat mengganggu proses reproduksi, rantai makanan, hingga pergerakan satwa itu sendiri. Ketiga, nilai genetik. Nah, setiap spesies memiliki sumber daya genetik yang berpotensi memberikan manfaat dari pangan, obat-obatan, teknologi, maupun ilmu pengetahuan di masa mendatang, ya, Kulo Pahari. Keempat, itu adalah nilai jasa ekosistem. Hutan memiliki berbagai fungsi, ya, mulai dari mengatur tata air, melindungi tanah, menyimpan karbon, mendukung penyerbukan, hingga menjaga keseimbangan ekologis. Dan yang kelima, yaitu nilai sosial dan budaya yang melekat pada hubungan masyarakat dengan hutan itu sendiri. Nah, Kulo Pahari, menurut Kurniawan, nilai-nilai tersebut tidak seluruhnya dapat diterjemahkan ke dalam nilai ekonomi secara sederhana. Yang artinya, harga kayu yang terbakar begitu, ya. Harga kayu yang terbakar bukanlah nilai sebenarnya dari sebuah hutan. Ia menambahkan, dampak karhutla ini juga bisa tidak otomatis berakhir, ya, ketika api berhasil dipadamkan. Kebakaran dapat menimbulkan efek berantai terhadap ekosistem, ya, termasuk terganggunya rantai makanan. Ini tadi, ya, kawasan yang kembali terlihat hijau beberapa tahun setelah kebakaran juga belum tentu telah kembali memiliki struktur dan fungsi ekologis seperti sebelum terbakar, ya. Dan menurutnya, waktu pemulihan setiap ekosistem berbeda-beda. Dalam kondisi tertentu, sebagian keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis ini dapat membutuhkan waktu sangat panjang untuk pulih atau bahkan tidak sepenuhnya kembali seperti kondisi semula. Nah, itu tadi ya, Kulapa Hari sangat sedih banget nih ya, sampai kebakaran itu pun sudah suatu apa ya, bencana yang luar biasa yang mematikan atau menghentikan, menghilangkan dari rantai makanan dan juga ekosistem yang udah terbangun sejak ratusan tahun bahkan. Nah, itu tadi ya. Bahkan ada kayu atau pohon yang berusia ribuan tahun. Wah, Pulau Pari sangat disayangkan ya. Jangan sampai terjadi kebakaran yang lebih meluas lagi. Oke, Pulau Pari, kembali kami hadirkan lagu daerah berikut ini untuk Anda.

0: Kenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi Hastoraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Gulap hari ini masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan kembali satu informasi untuk Anda. Suhu laut naik ya, kemampuan padang lamun menyimpan karbon alami merosot. Ya, seperti itu. Studi terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Communication Earth and Environment menunjukkan bahwa kenaikan suhu air laut dapat menurunkan kemampuan jangka panjang tumbuhan bawah air dalam menyimpan karbon secara signifikan. Ya, kulo pahari, bagaimana suhu air yang lebih hangat memengaruhi karbon organik terlarut yang dilepaskan oleh padang lamun dan juga alga laut? Ya, karbon organik terlarut ini sendiri berperan dalam menyimpan karbon jangka panjang. Hasilnya memperlihatkan bahwa saat suhu naik begitu ya, porsi karbon organik terlarut yang mampu bertahan lama mengalami penurunan yang drastis. Dan temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu air yang sedikit saja sudah mampu mengubah kandungan dan sifat karbon terlarut yang dilepaskan oleh padang lamun dan juga alga laut yang diteliti ini ya. Menyimpan karbon di laut makin berkurang. Penyimpanan karbon di laut makin berkurang ya. Padang lamun dan alga menyerap karbon dioksida dari udara untuk mendukung pertumbuhan serta proses hidupnya. Sebagian dari karbon ini diubah ya menjadi bagian tubuh tumbuhan seperti daun dan akar. Sebagian lagi tersimpan di dasar laut. Ya. Hingga berapa tabat dan ribuan tahun. Sementara sisanya dilepaskan ke dalam air sebagai karbon organik terlarut. Sebagian dari zat terlarut ini dengan cepat diurai oleh mikroorganisme. Namun ada pula bagian yang sangat tahan terhadap pembusukan sehingga mampu bertahan di dalam laut selama berminggu-minggu, bertahun-tahun, bahkan hingga ratusan tahun. Bentuk karbon yang tahan lama inilah yang justru turun drastis dalam eksperimen bertemperatur tinggi. Saat suhu naik sebesar 4 derajat Celcius, jumlah karbon yang sulit terurai berkurang, rata-rata sekitar 28%. Ya, di saat yang sama, kulap hari, porsi senyawa karbon yang mudah diurai oleh mikroorganisme justru melonjak tajam. Setelah 60 hari, sebagian besar dari karbon yang mudah terurai ini adalah sudah habis membusuk. Itu tadi sekilas informasi untuk Anda, kulap hari. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
3: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
2: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
3: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
2: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
3: Karena kita takut beda. Aku dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
2: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
3: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
2: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.
2: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
3: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
2: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
4: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
4: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
4: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu, suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
5: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
6: Stop Judi Online.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
2: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
1: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
2: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
1: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
3: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
4: Tenang, anakku. Tenang.
3: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
4: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Anda masih bersama kami, Perompos Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan informasi untuk Anda ya. Di malam hari ini, Pesona Nusantara, kita akan menuju ke Nusa Tenggara Barat ya. Ada Pulau Lombok di sana. Dan ngomongin Lombok, Nusa Tenggara Barat, ternyata bukan cuman soal pantai yang cantik dan juga pemandangan alam yang luar biasa. Lombok juga punya tradisi unik yang sudah melekat kuat ya dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah Baunyale. Iya, Baunyale ini secara sederhana berarti menangkap nyale, yaitu cacing laut yang muncul di kawasan pantai pada waktu tertentu. Tradisi ini biasanya dilakukan masyarakat secara bersama-sama, bahkan menjadi sebuah perayaan yang melibatkan banyak orang. Menariknya, Baunyale ini tidak hanya sekedar aktivitas mencari makanan laut ya. Tradisi ini berkaitan dengan legenda masyarakat Sasak tentang Putri Mandalika Kulapahari. Dalam cerita rakyat, Putri Mandalika ini dikenal sebagai sosok yang memilih mengorbankan dirinya demi menjaga perdamaian dan menghindari konflik antar kerajaan. Kemunculan nyale kemudian dipercaya memiliki hubungan dengan kisah tersebut. Yang menarik, tradisi ini mempertemukan banyak unsur sekaligus. Ada budaya, cerita rakyat, kebersamaan masyarakat, sampai hiburan ya Kulapahari, yang membuat suasana semakin meriah. Jadi kalau suatu saat Pahari berkunjung ke Lombok, jangan hanya menikmati pantainya, coba kenali juga tradisinya ya. Karena di balik setiap budaya selalu ada cerita dan nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, kalau hari nanti kita lanjutkan kembali informasi menarik lainnya selain tradisi Baunyale. Tradisi apa saja yang ada di Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok ya, kita hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: kenalan dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Kita tampilkan duo kembali.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu pun jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya, tentu saja di malam hari ini masih ada beberapa rangkaian program. Kali ini satu buah paket acara kami hadirkan untuk Anda Kulo Parit. Ada feature budaya kali ini dengan judul Budaya Belum Bahadat Suku Dayak Kalimantan Tengah. Berikut ini untuk Anda.
2: Belum Bahadat atau kehidupan yang menghargai adat, tradisi, budaya, dan sistem kepercayaan setiap manusia merupakan tradisi kehidupan dari suku Dayak. Tradisi atau budaya kehidupan masyarakat suku Dayak dalam keluarga Betang yang diikat dengan nilai budaya Belum Bahadat yang dipraktikkan oleh kepala adat bersama seluruh anggota keluarga Betang dalam kehidupan sehari-hari telah mewujudkan pola kehidupan masyarakat Dayak dalam memahami dan menerima perbedaan sosial, tradisi, budaya, dan agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat suku Dayak sangat menjunjung tinggi nilai Belum Bahadat yang berfalsafah Huma Betang, seperti penuturan salah satu putra daerah suku Dayak Kalimantan Tengah, Aga, berikut ini.
3: Budaya Huma Betang itu berkaitan dengan Belum Bahadat suku Dayak di Kalimantan Tengah. Belum Bahadat ini sendiri adalah perilaku suku Dayak yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, dan toleransi serta taat pada hukum, baik itu hukum negara, hukum adat, atau hukum alam. Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup Belum Bahadat ini, maka akan terwujud juga Belum Penyang Hinja Simpei, yang artinya hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama. Belum Bahadat suku Dayak Kalimantan Tengah ini tidak jauh dari yang namanya falsafah Huma Betang. Sesuai falsafah Huma Betang ini, paling kuat itu adalah toleransi yang harus terus dipelihara dan secara otomatis. Jadi falsafah Huma Betang dan Belum Bahadat di Kalimantan Tengah ini satu hubungan yang tidak terpisahkan, terutama dalam hal toleransi. Toleransi ini juga ada hubungannya dengan ketaatan atau penyembahan kepada Sang Pencipta yang suku Dayak sebut itu Ranying Hatala Langit. Hal ini juga sudah lumrah terjadi pada keluarga di suku Dayak dan tidak pernah menjadi polemik sama sekali di dalam keluarga suku Dayak yang bisa menimbulkan perpecahan. Filosofi Belum Bahadat ini, kebudayaan suku Dayak ini memang berdampak pada setiap aspek kehidupan dari mulai tata cara adat, pemberian sanksi di adat itu sendiri, hingga konsep kepemimpinan. Jadi Belum Bahadat ini juga mengatur tentang siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin, menertibkan pola perilaku manusia melalui nilai-nilai yang ada pada filosofi Belum Bahadat dari kebudayaan itu sendiri. Nilai-nilai yang ada dalam falsafah Huma Betang, masyarakat Dayak memandang Belum Bahadat sebagai sarana penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat khususnya di Kalimantan Tengah. Karena Belum Bahadat di Kalimantan Tengah ini sangat penting dan suku-suku Dayak atau warga-warga suku Dayak itu sangat menjunjung tinggi Belum Bahadat atau hidup berdampingan atau hidup sesuai dengan norma agama, norma adat, dan norma masyarakat.
2: Nilai budaya Belum Bahadat adalah tradisi kehidupan leluhur suku Dayak yang telah dipraktikkan sejak ratusan tahun silam untuk mengelola dan membangun ikatan persatuan, kekeluargaan, dan persaudaraan dalam kehidupan keluarga Betang. Nilai tersebut juga menjadi etika bersama yang telah disepakati oleh seluruh kepala adat Dayak dalam rapat damai Tumbang Anoy tahun 1894 dan ditetapkan dalam hukum adat Dayak yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat suku Dayak untuk mencapai kehendak umum, yaitu kesetaraan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, dan harmonisasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Budaya Belum Bahadat setidaknya memiliki tiga citra sikap yang bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Dayak harus memiliki citra sikap sembah kepada Tuhan, citra sikap hormat, serta citra sikap santun. seperti penuturan tokoh adat budayawan Kalimantan Tengah, Bapak Kardinal Tarung.
0: Bahwa segala sesuatunya berangkat dari hal sederhana. Bangunlah harmoni seperti juga yang dimiliki orang Dayak. Orang Dayak yang dia ungkapkan dengan ungkapan belum bahadat itu, gitu ya. Orang yang belum bahadat itu setidaknya memiliki tiga citra sikap yang harus bisa diaktualisasi, bisa ditampakkan, bisa diwujud nyatakan, yaitu yang pertama citra sikap sembah. Artinya Dayak harus menyadari keberadaan ini muka bumi ini dengan dia andalkan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Jadi jangan sampai menjadi orang Dayak bahadat begitu. Yang pertama kaitannya dengan citra sikap sembah ini tadi, tidak menyembah Tuhan. Itu tidak menjadi ajaran pokok yang diturunkan oleh leluhur Dayak. Yang kedua, citra sikap hormat. Ya, keterbukaan terhadap para pihak itu wajib dimiliki oleh orang Dayak. Artinya begini, citra sikap hormat itu akan bisa dilaksanakan dengan baik, bisa tumbuh berkembang dengan baik. Ibarat betang tadi ditopang oleh empat pilar. Pilarnya itu yaitu pertama, kejujuran. Mustahil kita bisa menghormati orang lain kalau orang lain tidak jujur. Yang terakhir, citra sikap santun. Ini kaitannya dengan cara hidup taat hukum. Hukum ini berhubungan dengan norma, gitu ya, aturan-aturan yang mengatur. Tidak ada damai sejahtera jika tidak ada kebenaran. Sementara norma-norma itu berhubungan dengan menuntun orang untuk hidup benar.
2: Kehidupan masyarakat suku Dayak dalam keluarga Betang senantiasa berpegang teguh pada nilai budaya adat yang disebut belum bahadat atau menghargai adat, tradisi, budaya, dan sistem kepercayaan setiap manusia dimanapun mereka berada. Nilai tersebut berakar dari tradisi kehidupan para leluhur suku Dayak, bahkan jauh sebelumnya diwariskan kepada setiap generasi suku Dayak melalui kehidupan rumah Betang untuk mencapai visi hidup rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.

0: Wah, ada yang pakai tas baru nih.
1: Iya dong, ini tas terbuat dari bahan rotan loh.
0: Wow, pantasan aku lihat tas kamu kok beda dari yang lain.
1: Yaps, ini produk lokal juga. Selain tas, banyak juga kerajinan tangan dari rotan.
0: Wah, produk dari rotan bagus-bagus ya.
1: Yah, baru tahu. Kita sebagai generasi muda wajib banget menggunakan produk lokal. Contohnya barang-barang dari rotan. Karena ketika kita menggunakan produk lokal, kita bangga dengan buatan Indonesia. Jangan drama Korea terus yang ditonton.
0: Oni. Oh,

0: Senjata tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter, dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.
1: Kulo Marina masih bersama kami perempat suara budaya Palangkaraya di malam hari ini. Kulo Pahari terkait dengan filosofi hidup selaras dengan alam. Masyarakat Dayak Ngaju ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan alam di sekitarnya. Hutan, sungai, tanah, dan juga berbagai sumber kehidupan bukan sekedar tempat untuk memenuhi kebutuhan ya, tetapi juga bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dari sini kita bisa melihat sebuah filosofi menarik, yaitu bagaimana manusia seharusnya hidup dengan menjaga keseimbangan bersama alam. Nah, sayang sekali alam kita sekarang sedang tidak baik-baik saja ya, Kulo Pahari. Sangat disayangkan karena habitat ataupun tempat tinggal satwa endemik kita di Kalimantan Tengah saat ini sedang terbakar lahan karhutla ya. Jadi semoga saja musibah ini cepat berlalu ya. Kulo Pahari kasihan sekali nih, alam kita sedang tidak baik-baik saja. Semoga cepat teratasi ya, karena musim kemarau juga yang terlalu panjang. Semoga ada turun hujan, semoga hujan turun dan sebagainya. Oke, pesan ini terasa semakin penting sekarang ya, Kulo Pahari, karena kita menghadapi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sampah, pencemaran, hingga berkurangnya kawasan hutan itu tadi ya, karena akibat kebakaran karhutla juga ya. Nah, kearifan lokal ini mengajarkan bahwa manusia tidak berdiri sendiri. Apa yang kita lakukan terhadap lingkungan pada akhirnya akan kembali mempengaruhi kehidupan kita. Jadi Kulo Pahari, kalau dulu masyarakat menjaga alam itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sekarang kita juga bisa meneruskannya dengan cara sederhana. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, menjaga sungai, sampai ikut merawat lingkungan sekitar ya. Karena menjaga alam bukan sekedar tren, ini juga adalah bentuk tanggung jawab kita generasi muda atau generasi yang akan datang. Oke, Kulo Pahari masih ada satu paket acara Bicara Budaya Filosofi Gerantung untuk Anda berikut ini.

Picture Budaya sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, dalam program budaya, berikut ini kami ajak Anda untuk mengetahui kesakralan gerantung gong suku Dayak Kalimantan Tengah. Gerantung dikenal dengan sebutan agung atau ada juga yang menyebutnya gong. Suku Dayak Kalimantan Tengah menjadikan alat musik gerantung sebagai salah satu alat musik yang sakral. Hal ini dikarenakan alat musik ini bisa digunakan oleh masyarakat Dayak yang memeluk agama Hindu Kaharingan pada ritual kematian dan upacara ritual keagamaan lainnya. Gerantung atau agung adalah alat musik tradisional suku Dayak yang diklasifikasikan sebagai salah satu alat musik dalam kelompok idiofon yang terbuat dari bahan campuran jenis logam seperti besi, kuningan, dan perunggu. Alat musik ini mirip dengan alat musik gong pada gamelan Jawa, tetapi perbedaannya terletak pada bunyi yang dihasilkan. Bunyi dari alat musik gong pada gamelan Jawa terdengar dengan getaran yang lebih panjang, sedangkan bunyi dari alat musik khas Kalimantan Tengah ini cukup pendek. Selain itu, perbedaan alat musik ini dengan gamelan Jawa tampak pada jumlah dan cara memainkannya. Gerantung lebih merujuk pada instrumen kempul, namun hal ini gerantung lebih mendominasi permainannya untuk hal melodi pada asambel ritual dan merupakan instrumen utama. Gerantung dimainkan dengan tempo yang lebih cepat. Dalam komunitas masyarakat Dayak, fungsi gerantung juga digunakan sebagai alat pemberi tanda untuk memberitahu masyarakat luas tentang adanya suatu acara atau pesta yang dilaksanakan oleh salah satu keluarga dan dari salah satu kampung ke kampung lain. Pendengar, berikut ini penjelasan salah satu tokoh adat suku Dayak Kalimantan Tengah, Bapak Parada LKDR.

makna garantung atau filosofi garantung bagi suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya yang beragama Hindu Kalingan, bahwa garantung adalah bagian dari kehidupan masyarakat adat Dayak yang kegunaannya salah satu itu dalam upacara perkawinan sebagai syarat adat. Itu garantung tekuluk pelek, itu adalah bagian dari syarat yang harus dilengkapi oleh mempelai yang kegunaannya garantung itu nantinya adalah sebagai simbol pelek atau simbol jalan yang harus diikuti oleh anak mereka nanti, khususnya yang perempuan akan menyalurui pelek ibunya. Jadi syarat-syarat perkawinan apabila kawin nanti sama dengan ibunya, cuma nilai nilai barang atau nilai harga itu yang berbeda. Kemudian garantung, gong itu juga bisa sebagai sarana untuk ke pemberitahuan. Kalau zaman dulu karena orang Dayak hidup berjauhan, dengan membunyikan gong orang akan tahu bahwa di satu kampung itu ada terjadi sesuatu hal. Ya, ada jenis pemberitahuan apabila orang mati. Pukulan gongnya beda dengan pukulan gong apabila gong tersebut telah memanggil orang untuk makan dalam satu pesta. Jadi berbeda pukulannya. Nah, kemudian garantung juga digunakan dalam upacara ritual kematian, yaitu untuk telatai. Nah, telatai, di bawah telatai itu dipasang gong sebagai tempat di jenazah itu dibaringkan, dengan di bawahnya dikasih gong. Nah, kemudian untuk gong yang dipukul, biasanya 5 gong itu gantung payung, istilah memayung. Mayung itu bunyi khusus untuk menunggu pada saat menunggu jenazah itu ada di rumah. Kemudian dalam upacara tiwah, garantung juga sebagai tempat duduk hanteran. Hanteran atau duhung depang telun yang melaksanakan hanteran duduk di atas gong garantung. Kemudian garantung juga sebagai tempat injakan kaki para basir pada pelaksanaan upacara ritual balian, yang diyakini bahwa garantung adalah dalam bahasa sengiangnya tapajakan sengiang duhung tambun turun. Jadi sengiang itu hadir dalam upacara tersebut dengan menginjakkan kakinya di atas gong juga. Nah, kemudian pada saat orang balian patandak dalam upacara tiwah, untuk laki-laki diwajibkan duduk di atas gong. Nah, kemudian untuk perempuan dia tidak boleh duduk di atas gong, tetapi bersandar di dengan gong sambil memegang danang tingang, bukan disumping. Danang tingang hanya dipegang itu pada saat upacara petandak dalam ritual tiwah.

Belitung masuk ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, dibawa oleh para pedagang dari Tanah Jawa. Tepatnya pada saat hubungan dagang antara pedagang dari Kalimantan dan Kerajaan Majapahit. Meski begitu, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa masuknya Garantung ke daratan Kalimantan dibawa oleh para pedagang asal Yunan, Tiongkok, India, dan Melayu yang pada masanya memiliki pengaruh besar bagi perkembangan kehidupan masyarakat suku Dayak. Namun apabila menilik pada mitos dan kepercayaan suku Dayak bahwa Garantung ada bersamaan turunnya manusia dari langit dan melihat gambar serta ornamen kapal atau perahu bernama Tingang, yaitu perahu naga suku Dayak zaman dulu, bahwa dalam setiap bentuk gambar perahu tersebut terdapat beberapa benda menggantung berbentuk bundar seperti gong. Ada kemungkinan bahwa nenek moyang suku Dayak dahulu pada saat berimigrasi ke Pulau Kalimantan, mereka membawa serta pula peralatan berharga mereka seperti garantung tersebut. Di kalangan masyarakat suku Dayak, garantung juga dipercaya sebagai salah satu benda adat yang diturunkan dari Lewut Tatau atau sering disebut Surga dan Kahyangan sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur. Hingga kini keyakinan itu masih dipegang oleh masyarakat Dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan, agama leluhur suku Dayak.

Kemudian gong juga dipakai pada saat upacara perkawinan, di mana kedua mempelai duduk di satu gong dengan sambil memegang daun sawang, batang sawang, dengan menunjukkan tangannya ke atas langit. Mereka berjanji dengan duduk di atas gerantung, janji dengan Tuhan bahwa mereka telah melaksanakan upacara perkawinan. Hal ini semua diyakini oleh umat Hindu Karingan karena sudah menjadi apa yang harus dilakukan mereka dalam hidup dan kehidupannya, karena hal itu sudah dipesankan dalam kitab suci, kitab penaturan, yaitu kalau untuk perkawinan itu pada pasal 19 perkawinan kemeduh putak bulau dengan tunggul garing dan laut, pertama mereka duduk di atas gerantung. Nah, kemudian pada perkawinannya Endas Pulau Lisantingan, dan kemudian untuk hanteran duduk di atas gelantung yaitu pada Tiwas Suntu Lewu Bukit Batu Nindan Tarung. Hal itu memang sudah menjadi keyakinan umat Hindu Karingan betapa besar fungsi, makna, filosofi daripada gelantung itu sendiri dalam kehidupan kita.

Zaman dahulu pemuda Dayak diharuskan untuk memberikan garantung sebagai salah satu dari mas kawinnya. Namun pada sekarang ini, karena garantung bisa dikatakan sebagai benda yang terbatas, maka mas kawin yang seharusnya adalah garantung digantikan dengan uang atau diuangkan. Jadi tetap saja harus menggunakan garantung, namun dalam bentuk uang. Hal ini akan ditulis pada saat melakukan perjanjian dalam acara lamaran. Karena sangat berharganya garantung di mata masyarakat suku Dayak Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Konon, dulunya garantung juga dijadikan sebagai penanda status sosial seseorang. Bagi mereka yang mempunyai banyak garantung, maka ia akan semakin dihormati.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya. FM 95,1 MHz. MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

plastik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Hutan Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku kunyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata. Mamam ni, amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulop hari ini masih bersama kami, perempat Suara Budaya Palangkaraya, dengan ini adalah informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Tunda Kula. Kulop hari ada satu hal yang menarik dari filosofi kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, yaitu pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan. Dalam pandangan budaya, kehidupan yang baik bukan hanya ketika seseorang berhasil untuk dirinya sendiri. Kehidupan juga dianggap baik ketika keberadaannya memberikan manfaat dan tidak mengganggu keseimbangan di sekitarnya. Karena itu, sikap saling menghormati menjadi bagian penting dalam kehidupan bersama. Coba kita lihat kehidupan sehari-hari. Kita bertemu dengan orang yang berbeda karakter, berbeda pendapat, bahkan berbeda cara melihat sebuah persoalan. Perbedaan itu sebenarnya bukan masalah. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita tetap bisa menghargai satu sama lain. Disinilah kearifan lokal menjadi menarik untuk kita pelajari. Nilai-nilai budaya tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga memberikan pengingat untuk kehidupan masa kini. Kulop hari, hidup harmonis ternyata dimulai dari hal-hal kecil. Menjaga ucapan, menghormati orang lain, mau mendengarkan, dan tidak memaksakan kehendak. Karena budaya yang diwariskan oleh para leluhur bukan hanya untuk dikenangnya, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi bagaimana kita menjalani kehidupan bersama hari ini tentunya. Oke, kulop hari ada bulan Triana. Berikut ini menemani aktivitas malam Anda ataupun istirahat malam Anda. Curang, jujur, huang hubungan untuk Anda.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Kalau apa hari nggak kerasa banget ya, sudah sampai di penghujung siaran malam ini. Terima kasih buat Pak Hari yang sejak tadi sudah setia menemani setiap acara informasi, musik, dan obrolan yang hadir malam ini. Semoga apa yang kita bagikan di malam ini bukan cuma menjadi teman di telinga, tetapi juga membawa sesuatu yang bisa Pak Hari bawa pulang sebagai pengetahuan dan inspirasi. Buat yang masih beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Buat Pak Hari yang sudah bersiap-siap untuk istirahat malam, semoga malam ini menjadi waktu yang tenang untuk melepas lelah setelah menjalani berbagai aktivitas panjang hari. Jangan lupa sebelum tidur, kasih sedikit waktu buat diri sendiri untuk bersyukur atas hal-hal baik yang sudah terjadi hari ini. Saya Suneta Mantike, pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama RRI Perompat Palangkaraya. Selamat malam Kulapa Hari. Selamat beristirahat. Semoga tidur malam ini nyenyak dan besok kita bisa kembali bertemu dengan semangat yang baru. Tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan, dan tentunya tetap cintai budaya serta cerita dari tanah Bordeaux. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Salam hangat dari Palangkaraya.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Kula mari pendengar Prompat RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulabari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Patsar Benaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MB 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara merdeka.

0: 97 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tapi selamat lingkungan alatai selam sujud keren dan melempang adil katolina bacar min kasarga basengat kecibata arus arus arus. Selamat pagi kulapa hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kulapa hari di program Isen Semangat Isen Mulang pada Rabu 26 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari sesaat lagi akan ada religi pagi agama Kristen dengan judul Keluarga Kristen yang Berbahagia oleh Pendeta Giono MTH. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung gore. Langsung saja kita ikuti program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.

Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertahta, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah, setiap anggota keluarga, setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan. Mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, ya. Setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
3: Klem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
4: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
3: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
4: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
3: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa nggak ada yang mau bicara ya?
4: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
3: Iya, Clem. Mulai sekarang, jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
4: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
3: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Cengkai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, ju kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalina palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Heh, aki punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

pukul 8 hari, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyiapkan ruang oksigen di 11 puskesmas sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap dan penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan bahwa fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan penanganan awal bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama ketika kualitas udara di wilayah setempat memburuk. Ridwan mengatakan selain menyiapkan 11 ruang oksigen, pihaknya juga mengoptimalkan peran puskesmas pembantu yang tersebar di 30 kelurahan guna memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan. Demikian Berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Halo, halo, Kelapa Hari. Selamat pagi, Kelapa Hari. Di pukul 6.11 waktu Indonesia Barat, Cecilia menemani kamu di kearifan lokal pada pagi hari ini. Gimana kabarnya nih pagi? Gimana kabarnya nih, Kelapa Hari? Udah bangun belum nih? Nah, untuk kamu nih yang sudah bangun atau belum, sepertinya untuk beberapa hari ini kita akan merasa cuacanya makin kering dan panas ya, Kelapa Hari. Ternyata kita memang masih harus bersabar lebih lama. BMKG memprediksi kalau musim kemarau masih berlangsung di sebagian wilayah Indonesia. Musim hujan diperkirakan baru mulai datang secara bertahap sekitar pertengahan Oktober 2026. Artinya untuk beberapa waktu ke depan kita masih perlu bersiap menghadapi kondisi yang lebih kering ya, Kelapa Hari. Termasuk Kalimantan Tengah nih yang masuk wilayah prioritas pemantauan titik panas. Waduh, jadi Kelapa Hari jangan lengah ya. Jangan membakar hutan, jangan membakar lahan juga, dan jangan juga nih membakar sampah sembarangan ya. Pokoknya jangan bakar-bakar deh Kelapa Hari ya di musim kemarau. Oke, Kelapa Hari, kita akan lanjut ngobrol setelah lagu berikut ini.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Di tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo, Kelapa Hari. Kelapa Hari, Cecilia kembali lagi bersama kamu tetap di Kearifan Lokal, tepat di pukul 6.41 waktu Indonesia Barat. Kalau cuaca lagi panas nih, Kelapa Hari ya, ada satu benda yang jangan sampai ketinggalan untuk kita semua, yaitu air putih. Jangan menunggu haus banget untuk kamu baru minum, apalagi kalau aktivitas kalian cukup banyak dan padat di luar ruangan. Tetap menjaga asupan cairan dan usahakan tubuh kamu gak terlalu lama ya untuk terpapar sinar panas matahari. Dan karena kondisi kering juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, kita juga harus makin hati-hati. Jangan sembarang membakar lahan atau membuang sesuatu yang bisa memicu api, seperti potong rokok ya. Biasanya tuh banyak banget yang buang sembarangan, padahal itu bara apinya masih menyala tapi dibuang gitu aja tanpa disadari, itu bisa menyebabkan kebakaran hutan juga loh Kelapa Hari ya. Karena kita lagi kering-keringnya banget nih, apalagi di tanah gambut ya. Waduh, hati-hati ya Kelapa Hari. Khusus juga ini untuk Kelapa Hari di Kalimantan Tengah, kondisi kemarau juga perlu jadi pengingat untuk kita semua, agar kita semua tuh sama-sama menjaga lingkungan. Karena satu api kecil itu bisa berkembang menjadi masalah besar. Oke Kelapa Hari, sebelum kita lanjut ke yang lainnya, saya silakan memberikan kamu satu lagu Nusantara tepat dengan judul

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Kamu dengar Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
2: Oh ya? Sekolah apa itu?
1: Sekolah untuk kita, gratis.
2: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
1: Betul, nah di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
2: Wah, keren ya, ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
1: Karena pendidikan itu hak semua anak.
2: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Halo, halo, Kelapa Hari. Selamat pagi, Kelapa Hari. Pagi ini ya, Kelapa Hari, kita sudah ngomongin kemarau, panas, sampai risiko titik panas. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting nih, Kelapa Hari, yaitu peran kita semua. BMKG menempatkan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Selatan sebagai wilayah prioritas dalam pemantauan titik panas. Kondisi ini tentu menjadi pengingat supaya kewaspadaan kita terus dijaga. Kalau kamu melihat asap atau menemukan indikasi kebakaran, jangan malah mendekat atau bikin konten. Utamakan keselamatan dan segera informasikan kepada pihak berwenang. Dan kalau kualitas udara mulai memburuk seperti hari ini ya, Kelapa Hari, Kelapa Hari juga bisa nih mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker sesuai kondisi. Kita memang gak bisa mengatur kapan turun hujan ya, Kelapa Hari, tapi kita masih bisa nih melakukan hal-hal sederhana untuk menjaga diri, menjaga lingkungan, dan mencegah kebakaran. Semoga kemarau ini bisa kita lewati dengan sehat dan aman. Dan semoga hujan juga segera datang untuk membawa kesejukan untuk bumi tambun bungai tercinta. Nah, sebelum lanjut ke cerita pagi lainnya, saya sedia akan memberikan kamu lagu Nusantara berikut ini.